0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 habis saja mendengar Musamus dari Air Mungkin Swat, yaitu program akselerasi musik yang sangat memukau banget ya teman Pro 2. Karena ini merupakan kayak khas dari Indonesia ya lagunya, karena Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Aduh, keren banget sih. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap, Macrotremes. Musamus juga memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Mereka bekerja sama dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun juga ada, terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Wow, ini bagus banget ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 90,4 FM, teman terbaik kamu, karena Jin akan muterin lagu dari Malik The Essential. Check it out.

0: tak sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hari ini Jen mau kasih tahu ya informasi terbaru di dunia olahraga. Nah, di sini ada yang bilang bahwa Timnas Basket Putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA Women's Series Batam Stop 2026 untuk mengukur perkembangan tim. Wow, ini kabar membanggakan banget ya untuk bangsa kita ya, karena turnamen ini menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Shantou di Tiongkok pada awal Juli 2026. Wow, ini sangat menarik banget ya teman Pro 2, karena membanggakan banget karena Timnas Basket Indonesia telah memberikan penghargaan yang menarik dan sangat bagus banget sih, karena kapan lagi Timnas Basket Putri itu menjadikan kejuaraan ya teman Pro 2. Lalu di FIBA Women's Series Batam Stop 2026 akan berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 23 sampai 24 Juli mendatang ya. Kejuaraan internasional itu juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan Timnas Basket Putri menuju Asian Games 2026. Asisten pelatih Timnas Andri Ekayana mengatakan bahwa pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Shantou. Ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas permainan pada seri berikutnya di Batam. Menurut beliau, pengalaman menghadapi lawan-lawan internasional memberikan gambaran mengenai aspek yang masih harus dibenahi. Ternyata tim masih jauh dari standar Women's Series baik fisik, skill maupun taktik. Panggilan akrabnya yaitu Yayan menegaskan bahwa turnamen ini menjadikan momentum untuk melihat perkembangan setelah seluruh hasil evaluasi diterapkan dalam pelatihan. Tim pelatih juga ingin mengetahui sejauh mana para pemain mampu memperbaiki kekurangan yang terlihat pada seri sebelumnya. Timnas Basket Putri juga harus diperkuat dengan 4 pemain yang sebelumnya tampil pada Shantou Stop, antara lain Diva Intan, Tasya Heri Saputra, Lidwina Rutri Ratri, dan Dewa Ayumade Sriatra Kusuma Dewi. Tim kepelatihan dipimpin oleh Deni Sartika sebagai pelatih kepala dengan Hendri Linanda yang bertugas sebagai manajer tim. Andri Ekayana mendampingi sebagai asisten pelatih, sedangkan Ruchi Parmanandia Okta mengemban tanggung jawab sebagai strength and conditioning coach. Wah, ini menarik banget ya teman Pro 2. Kita berharap semoga Timnas Basket Putri Indonesia ini bisa lancar dalam pertandingannya di 23 sampai 24 Juli besok ya teman Pro 2. Kita kasih support yang baik untuk mereka di ajang kompetisi yang akan datang. Oke teman Pro 2, itu informasi dari bidang olahraga yang bisa Jen sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Olski, Duduk Berdua. Check it out.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro2, teman terbaik kamu. Ya teman Pro2, pada pukul 7.33 ini Jen mau ngasih tahu kabar yang mungkin membanggakan atau membahagiakan para K-popers ya teman Pro2. Bahwa New Jeans rayakan anniversary ke-4 dengan formasi 4 member. New Jeans akhirnya resmi memamerkan formasi baru mereka. Ador Entertainment merilis sederet konten teaser foto video bernuansa musim panas menampilkan Haerin, Hyein, Hani dan Minji. Konten New Jeans dirilis pada Rabu ini 22 Juli 2026 tengah waktu malam waktu Korea Selatan. Pertama kalinya mereka tampil dengan 4 member tanpa Daniel. Dilansir dari Ten Asia, Ador menegaskan konten-konten bertajuk 2026 Summer of New Jeans ini murni perayaan anniversary ke-4 mereka. Sementara untuk aktivitas bermusik kedepannya, proses masih berjalan. Bahwa saat ini para member masih belum sepenuhnya menyelesaikan diskusi soal kontrak aktivitas New Jeans di masa depan. Meskipun beberapa waktu lalu ketika New Jeans tertangkap kamera fans di Copenhagen, Ador sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan comeback bermusik. Nah, tapi comeback itu bukan dimulai dengan foto-foto atau video-video yang dibuat pas 2026 Summer of New Jeans ini. Dalam keterangannya juga, Ador Entertainment menegaskan bahwa konten terbaru ini buat perayaan anniversary ke-4 saja. Nah, kita doakan juga ya ke depannya untuk grup girl K-pop New Jeans ini tetap apa ya, berjalan dengan lancar ya, karena kan kita mengharapkan comeback dari New Jeans ini ya teman Pro2. Nah, lalu New Jeans ini juga masing-masing punya video dan teaser dengan storyline yang berbeda-beda di 2026 Summer of New Jeans. Tapi semuanya disatukan oleh Bunny. Nuansa musim panas yang dihadirkan dalam teaser terasa kalem. Lalu juga belum ada tanggal perilisan proyek musim panas ya dari New Jeans ini. Tapi peluncuran teasernya bertepatan dengan hari debut New Jeans pada 22 Juli ini. Dan kita mengharapkan yang terbaik buat New Jeans ke depannya. Ini kabar baik banget ya buat K-popers. Semoga nanti ke depannya New Jeans bisa mendapatkan rilis comeback yang super wah ya teman Pro2. Tetap di 92.4 FM, teman terbaik kamu. Jen akan pasang lagu Alan Walker, Who I Am. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, gimana nih paginya? Udah semangat belum nih menjalani aktivitas pagi hari? Sebelumnya Jen mau ngucapin terima kasih ya kepada salah satu dosen yang mengajari Jen selama kuliah. Halo Pak Indra, dengar suara Jen gak? Makasih ya Pak Indra karena telah memberikan semangat, advice untuk bisa berbicara di depan mic ini ya. Karena Jen juga baru belajar ya teman Pro 2, baru training mau masuk 2 minggu. Jadi doakan yang terbaik buat Jen supaya bisa menemani teman Pro 2 selama Jen siaran ya. Oke, kita beralih ke isu kesehatan ya teman Pro 2. Tadi kita udah tentang hiburan, olahraga, sekarang kita masuk ke kesehatan. Karena tanggal 22 Juli ini juga merupakan peringatan Hari Kesadaran Fragile X. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sindrom Fragile X, kelainan genetik yang menjadi penyebab paling umum autisme dan disabilitas intelektual bawaan. Fragile X syndrome terjadi akibat perubahan pada gen FMR1 yang memengaruhi perkembangan otak. Kondisi kelainan ini dapat dialami laki-laki maupun perempuan, tapi umumnya gejalanya lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Wah, ini informasi terbaru ya yang bisa kita ketahui. Dan lalu penderita FX juga mengalami keterlambatan bicara dan bahasa, kesulitan belajar hingga gangguan perilaku seperti kecemasan, kejang, dan autisme. Sayangnya teman Pro 2 hingga saat ini belum ditemukan ya terapi yang dapat menyembuhkan kondisi tersebut secara total. Penanganan bagi penderita tetap dimaksimalkan dan lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hari Kesadaran Fragile X ini lahir dari perjuangan para keluarga, aktivis, dan peneliti pada dekade tahun 1990-an ya, yang mendorong pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian lebih terhadap penyakit langka tersebut melalui regulasi dan pendanaan riset.

kita juga mendoakan yang terbaik buat kalau ada teman-teman kita yang juga kena ya, kita doakan supaya mereka bisa menjalani hari-harinya dengan maksimal. Oke, teman Pro 2, habis ini Jen akan putar lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You told me.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, masih sama Jen ya teman Pro 2 di Spada pada pagi hari ini. Pada pukul 8 lewat 4 waktu Indonesia Barat, Jen bakal

Kota Palangkaraya. Sebagian besar kecamatan di Kota Palangkaraya seperti Jekan Raya, Pahandut, Bukit Batu, dan Sembangau dalam kondisi berawan sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Lalu untuk kecamatan Lakumpit hari ini terpantau potensi hujan ringan ya teman Pro 2. Itu dari berdasarkan web dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Untuk teman Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar, tetap waspada ya, karena bisa saja terjadi perubahan cuaca di Kota Palangkaraya. Jadi siapkan payung atau jas hujan.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi cuaca dari BMKG Palangkaraya. Akan bergabung bersama kita Prakirawan Arin. Selamat pagi Kak Arin, silakan untuk info cuacanya.
1: Kedua, dimanapun Anda berada, untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya sepanjang hari ini. Kecuali saat tengah malam hingga dini hari nanti, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Rakumpik. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Arin atas informasi cuacanya. Baik, teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca dari Prakirawan Ika. Tetap waspada ya untuk cuaca pada hari ini. Masih sama Jen, tetap di pada hari ini, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

47 menit. Dimana tadi Jen sudah memberikan informasi tentang hiburan, olahraga, kesehatan, hari penting itu ke teman-teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kita akan adakan obrolan pagi ya. Tetap stay tune terus ya teman Pro 2, karena akan ada pembahasan menarik. Nah, yang pasti akan menambah wawasan teman Pro 2 juga ya untuk tema ngobrol pagi pada pagi hari ini. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen akan pasang lagu John Legend dengan judul Love Me Now. Check it out.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Ini waktu sebentar lagi akan menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan ngobrol pagi ya sama bukan narasumber ya, teman kita. Yes. Jadi nantikan terus ya jam 9 nanti untuk ngobrol pagi sama Jen dan Tasha. Tapi setelah yang satu ini dulu ya teman Pro 2, stay tune terus di 92,4 FM, teman terbaik kamu.
2: 2 panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
4: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
5: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
6: Udah deh belanjanya.
5: Udah dong kak, tinggal bayarin ya kak.
6: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
5: Oke, sebentar kak. Loh kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
6: Kenapa?
5: Kok susunya berjamur gini ya kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak, kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
6: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: teman Pro2, gimana kalian berada? Sehat? Ya, memang pasti sehat ya teman Pro2. Jadi hari ini kita bakal ngobrol pagi sama Tasya ya?
1: Iya.
0: Oke, ini perdana ya kita ngobrol pagi di hari Rabu.
1: Betul.
0: Iya. Jadi Tasya, kita bakal ngomongin apa nih?
1: Tentang apa itu? Tangkap bencana.
0: Iya, kalau ngikutin tema kita bakal bahas tentang bencana ya.
1: Iya, tentang bencana.
0: Nah, kira-kira dari Tasya, ada enggak nih informasi terkini atau yang sekarang gitu?
1: Ada sih, kebakaran kemarin aku lihat. Aku nggak lihat sih, aku lihat di media sosial.
0: Kebakaran di mana tuh Tasya?
1: Di sini, Kalimantan Tengah.
0: Oh, daerah?
1: Nah itu ada tuh di daerah Jembatan Nusa, itu di Kalteng apa bukan ya?
0: Oh, Jembatan Nusa Kalteng.
1: Nah,
0: masih
1: itu,
0: di daerah sini.
1: Oh, di situ ada
0: kebakaran
1: lahan.
0: Rumah atau lahan?
1: Lahan.
0: Oh, lahan. Itu kalau Tasya baca beritanya itu karena apa akibatnya?
1: Nah itu aku belum baca sih, aku cuma lihat postingan orang.
0: Iya sih, kalau ngomong-ngomong soal kebakaran di Kalimantan Tengah ini, apalagi di Palangkaraya, itu banyak gak sih kebakaran?
1: Udah banyak.
0: Kayak asap, berkabut gitu kan, termasuk juga ya polusi ya kan. Jadi itu sangat mengganggu gak sih?
1: Banget.
0: Iya, apalagi kalau kita
1: naik motor
0: terus ada yang punya alergi debu, itu kan bahaya kan.
1: Iya.
0: Memang sih, kalau menurut Tasya nih, dampaknya apa nih kalau misalnya terkena apa namanya abu gitu?
1: Kalau aku sih sakit ya kak, terus sakit sesak napas itu, terus aku batuk juga biasanya kalau udah kena berdebu tuh.
0: Tasya ada pakai masker gak, atau memang kalau naik motor tuh gak pakai?
1: Gak pakai.
0: Jadi kalau mau kemana-mana, walaupun deket jaraknya, diusahakan pakai masker sih. Walaupun gak ada COVID lagi ya. Pokoknya ya tetap jaga kesehatan lah. Apalagi sekarang rentan gak sih?
1: Rentan
0: sakit
1: banget.
0: Karena ya situasi udara, apalagi yang ada debu-debu, itu kan bahaya juga buat kesehatan kita. Tapi ngomong soal kebakaran, kalau aku baca-baca ya sebenarnya, kalau baca-baca berita gitu, kebakaran itu memang, kalau aku kemarin aku lihat ada kebakaran rumah di daerah apa ya? Aku juga gak terlalu
1: di daerah itu. Pasar gak sih kak?
0: Iya kayaknya daerah pasar ya.
1: Iya daerah pasar.
0: Iya pokoknya aku lihat itu kebakaran apa rumah
1: gede
0: kan, besar banget. Dan kita juga memang harus berhati-hati gak sih?
1: Iya.
0: Kalau di rumah tuh kayak gas, dicek lagi kembali.
1: Tapi kadang juga bisa listrik konslet.
0: Iya, listrik juga. Astaga, kayak bahaya banget gak sih?
1: Kan?
0: Jadi kita kayak harus was-was juga kan. Kalau soal listrik itu kan bukan hal yang sepele.
1: Iya
0: kan? Apalagi kalau misalnya kita mau keluar rumah.
1: Ya, itu harus dicabut dulu.
0: Harus dilihat dulu apakah udah tercabut semua gitu. Kalau belum kan bahaya juga ya.
1: Bahaya
0: kita
1: sih
0: tinggalin.
1: Karena kita nggak tahu kan kalau itu listriknya tiba-tiba ini.
0: Iya, tiba-tiba kayak misalnya, apalagi kalau situasi cuaca Kalimantan Tengah ini kan panas ya kalau siang kan
1: banget.
0: Terus ditinggal gitu aja rumah atau kos kan bahaya.
1: Iya,
0: listrik sih jadi pemicu juga kan, listrik, gas. Makanya aku kalau lagi masak atau mau masak gitu sama temen, itu dicek dulu, ini gasnya aman gak?
1: Kayak, kadang bisa bunyi-bunyi kan.
0: Iya,
1: kadang
0: kayak
1: keluar,
0: gitu. Jadi kayak waduh nih, kenapa gitu? Sempet panik juga kan, apakah akan meledak atau apakah? Kita kan nggak tahu ya, pikiran kita kan kayak udah kemana-mana gitu. Tapi tetap positif thinking aja nggak sih? Tapi kalau soal itu apa namanya, mematikan listrik, pernah nggak sih Tasya lupa?
1: Pernah lagi stop kontak, aku lupa cabut.
0: Lupa matiin ya?
1: Iya,
0: astaga, matiin. Itu pas mau ke kampus atau jalan?
1: Ke kampus, ke sini juga.
0: Oh lupa ke sini, astaga. Jangan ya, jangan lupa ya. Karena bahaya banget ya teman Pro2 kalau misalnya kita meninggalkan listrik yang belum tercabut. Ya karena bisa memicu juga. Bahaya banget sih, karena apalagi kalau yang tinggalnya sendiri. Ini yang paling riskan gitu.
1: Iya.
0: Karena kan kita kadang gak ada ngingetin kan, gak ada ngingetin, terus habis itu main pergi aja tanpa melihat situasi di sekitar kita.
1: Baru tadi pagi aku bolak-balik tuh kak.
0: Hah, bolak-balik mana? Rumah?
1: Iya. Karena aku lupa cabut.
0: Oh alah. Karena aku juga lupa kan.
1: Iya.
0: Udah di tengah jalan nih. Udah di bundaran misalnya.
1: Balik.
0: Bentar, aku udah matiin list stop kontak belum ya?
1: Iya.
0: Udah dijeklek belum ya? Kayak balik lagi aku sekalinya udah mati. Jadi kayak sia-sia. Kadang pelupa gitu. Apakah kita harus mencatat ya?
1: Mungkin.
0: Bikin notes ya di HP. Iya. Ini udah dimatiin belum gitu.
1: Tapi nggak sempat deh kayaknya kalau buru-buru.
0: Iya, misalnya kalau udah jam kuliah ya, biasanya anak kuliahan gak sih yang kayak begitu. Soalnya aku pernah di posisi Tasya. Kalau misalnya mata kuliah jam 8 nih, berangkatnya jam 7.55 atau 7.50.
1: Ya, mepet banget.
0: Mepet banget, gak ada ngeliat apa situasi di sekitar. Itu juga bahaya ya teman Pro 2. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol lagi kita sama Tasya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM. Teman terbaik kamu. Di sini Jen akan pasang lagu Putri Gita Telah Coba. Check it out.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut ngobrol pagi ya Tasya.
1: Iya.
0: Mungkin ada pembahasan menarik apa nih Tasya?
1: Ini Kak, ada terowongan di PLTA India ambruk dan menewaskan 9 orang.
0: Waduh, itu bahaya banget gak sih? Iya. Kalau ambruk tuh kan bahasanya kayak langsung jatuh,
1: iya,
0: gitu,
1: langsung
0: kan
1: jatuh, tertimpa
0: kan. Dan kan langsung hancur gak sih?
1: Iya.
0: Kayak ngeri banget gak sih?
1: Langsung penyek gak sih?
0: Kok merinding ya. Katanya ada 9 orang tewas ya?
1: Iya, ada 9 orang tewas.
0: Tapi di sini katanya 15 hingga 18 orang lainnya itu masih terjebak di dalam terowongan. Aduh. Wishing the best ya, sampai jangan sampai ada yang meninggal lagi.
1: Iya sih.
0: Kalau luka kan ya,
1: ya masih bisa tertolong.
0: Masih bisa ditolong ya. Semoga ada kabar baik ya dari terowongan proyek PLTA di negara timur laut India. Ini kalau boleh tahu kapan ambruk ya Tasya?
1: Bentar ya Kak.
0: Kalau di sini katanya sih hari Senin ya. Senin kemarin gak sih?
1: Iya.
0: Dan katanya penyebabnya ini dipicu oleh ledakan, diduga akibat bencana juga di India.
1: Oh gitu.
0: Serta wilayah yang baru dihantam hujan. Kayaknya bahaya banget gak sih kalau misalnya udah hujan lebat dihantam, terus ada bencana alam lain gitu. Jadi kayak ambruk.
1: Iya, soalnya kan kalau kena hujan tuh apalagi nih terowongan kan.
0: Iya.
1: Pasti tanah yang di atas tuh juga bakal ikut
0: ambruk juga kan. Iya sih. Kalau ingat terowongan aku juga sering kan naik kereta di Jakarta gitu kan.
1: Iya.
0: Di sini kan katanya masih proses ya.
1: Dengar-dengar
0: masih proses.
1: Semoga ada ya.
0: Semoga ada dan kita bisa kemana-mana itu dengan cepat.
1: Mudah,
0: langsung cepat datang gitu. Nah soal juga terowongan tuh aku juga memang agak was-was juga kalau naik kereta gitu.
1: Soalnya gelap ya Kak pasti.
0: Udah gelap, terus habis itu kadang kan kalau kereta itu kan jalurnya itu kan harus dilihat kayak harus sesuai gitu. Kayak pembelokannya lah, terus arah jalannya lah, jadi
1: alur.
0: Kayak alur gak tuh. Karena jalannya kan harus benar-benar di cepet banget kan kalau petugasnya itu. Jadi aku takutnya itu ada tubrukan. Daerah Jawa itu sering banget terjadi kecelakaan.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Ada kemarin kan yang lagi heboh.
0: Iya, heboh. Kalau enggak tertabrak sesama kereta atau enggak tertabrak mobil motor itu kayak aku tuh takut kalau lewat.
1: Tapi kadang juga mobil nih.
0: Iya sih, mobil juga.
1: Itu
0: juga kadang ya
1: udah ditutup kan.
0: Iya udah
1: tapi
0: ditutup
1: tetap,
0: tapi di trouble.
1: Iya.
0: Tapi itu bahaya banget sih teman Pro 2. Dimanapun kalian berada ya teman Pro 2 tetap stay safe kalau mau kemana-mana. Takutnya ada apa kecelakaan ya
1: karena yang kan tidak diinginkan.
0: Jadi teman Pro 2 stay safe dimanapun kalian berada karena kita nggak tahu ya umur kita kan gak ada yang tahu kan, jadi kan
1: kita juga nggak tahu tanggal sial kita.
0: Tanggal sial tuh gak tahu. Tetap stay ya teman Pro 2 karena aku juga was-was banget kalau misalnya kemana-mana gitu. Soalnya jujur aku baru kecelakaan kemarin.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa Kak?
0: Tertabrak mobil.
1: Oh my God.
0: Iya, jadi kayak aku tuh trauma kemarin tuh. Makanya aku nggak masuk ke kerja kan seminggu.
1: Ada ya.
0: Seminggu lebih tuh gara-gara aku ketabrak gitu. Jadi aku trauma pas itu sebulan. Seminggu. Lah. Jadi kayak benar-benar takut sih sebenarnya bawa motor tuh apalagi kan sakit tangan ya.
1: Iya, kita kan udah hati-hati biasanya kan, tapi orang tuh ya gitulah.
0: Ya, kecelakaan gak ada yang tahu kan Tasya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin soal bencana nih Tasya. Pasti ada gak sih di daerah misalnya tempat kamu tuh kayak ada banjir kah atau
1: ada.
0: Oh banjir. Tapi lebih sering banjir atau ada longsor atau apa?
1: Enggak ada longsor.
0: Oh, ada longsor.
1: Adanya banjir sih Kak.
0: Oh banjir.
1: Itu pun kalau tiap banjir makin naik. Ada yang aku lupa tahun berapa tuh ya. Pas aku masih awal SMA itu paling tinggi sepinggang.
0: Sepinggang.
1: Sepinggangnya aku sih.
0: Oh kamu ya.
1: Iya.
0: Lumayan.
1: Tapi nggak lebih malah. Karena kan aku ngungsi kan ke Palangka. Jadi pas itu tuh ada yang sudah sampai seleher.
0: Ih bisa berenang nggak sih?
1: Bisa. Aku malah berenang lagi.
0: Kamu berenang?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Itu pas COVID kalau nggak salah.
0: Oh pas COVID.
1: Iya.
0: Udah lama juga ya.
1: Udah lama.
0: Berarti Tasya berenang di situ.
1: Berenang. Tapi setelah aku lihat kotor kan kayaknya enggak lagi deh.
0: Iya, tetap. Itu karena apa? Karena memang
1: karena dari hulu katanya itu kayak kena.
0: Kamu di hulu atau di hilir?
1: Di hilir.
0: Oh, di hilirnya. Oke. Okay. Tapi selamat kan?
1: Selamat.
0: Puji Tuhan lah ya.
1: Cuman perabotan aja sih.
0: Iya, perabotan banget. Tapi enggak hilang kan semua data-data dokumen jasa? Sebenarnya
1: enggak.
0: Soalnya kita kadang hati-hati juga kalau misalnya kita ada bencana, banjir, longsor, tau lah apa yang pertama kali diselamatin?
1: Berkas sih kak.
0: Betul, berkas. Karena susah buat ngurus berkas lagi ya gak sih?
1: Harus disiapin di tas gak sih? Jadi ya, tinggal angkut.
0: Kalau aku di pas itu di tas kayak briefcase gitu loh yang ditutup ada kuncinya.
1: Iya, oh itu.
0: Iya, soalnya kayak mama papa aku juga kayak kadang harus nyimpannya di situ. Ijazah dari SD sampai SMA itu ditaruh di situ kayak benar-benar aman. Kadang kita juga harus punya salinannya juga kan.
1: Iya, harus
0: fotokopian atau scan gitu kan. Terus habis itu kira-kira apalagi deh selain berkas yang perlu ada saat ada ke bencana gitu loh. Kira-kira
1: kalau baju kan udah enggak mungkin lagi sih.
0: Iya, enggak mungkin dia ngelapatin baju masukin tas.
1: Iya lagi. Kan?
0: Kalau di sini ya teman Pro 2, kalau kita ada bencana gitu, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama berkas itu penting. Ya, lalu yang kedua ada stok makanan.
1: Iya.
0: Ya nggak sih kayak sembako, kayak Indomie, beras gitu. Jadi kayak benar-benar harus disiapkan.
1: Iya.
0: Gitu. Biar nanti kalau bisa mengungsi
1: nggak kelaparan.
0: Gitu, ada kayak
1: makanannya
0: gitu. Terus selain itu juga teman Pro 2 selain makanan ada kotak obat P3K. Ya, di rumah ada enggak P3K?
1: Ada.
0: Sama sih di aku juga ada P3K jadi kayak obat-obatan, semuanya kayak
1: hand sanitizer,
0: balsem lah apa itu ada di dalam. Jadi kayak misalnya kita kena luka, itu langsung
1: ya, langsung angkut. Di motorku bahkan ada.
0: Oh, di motor.
1: Iya.
0: Wow, jadi kalau pahit-pahitnya, kecelakaan ada obatnya ya.
1: Ada.
0: Astaga, memang kita harus ngikutin cara Tasya gak sih teman berdua sampai di motor pun.
1: Iya, tapi itu dapat dari motornya sih kak. Hah? Dikasih.
0: Lah gratisan dong.
1: Iya ada.
0: Astaga, when ya? Aku juga mau dong. Kadang masa dapat dari sananya aneh gak sih?
1: Dapat kapal. Ih, apa sih yang itu tuh?
0: Oh,
1: yang
0: buat kasa.
1: Iya, kasa. Terus ada betadinnya juga.
0: Alah.
1: Yang basic aja sih.
0: Oh, yang basic. Tapi kan lumayan gak sih?
1: Iya
0: kan. Itu juga harganya juga lumayan kan
1: betadin. Lumayan betadin.
0: Tapi itu sih teman berdua kita harus siap siaga kalau pahit-pahitnya ada bencana yang menimpa kita.
1: Betul.
0: Kita itu harus stay safe pertama dan menyiapkan barang-barang yang sekiranya perlu, yang penting lah bahasanya.
1: Yang bisa dibawa.
0: Iya, bisa dibawa gitu. Kalau baju ya beberapa aja lah teman berdua,
1: enggak
0: usah semuanya dibawa. Kayak mau pergi wisata aja. Ya teman berdua ya, gila sih. Memang kita tuh enggak tahu kapan bencana itu akan datang dan memang kita juga harus ya nyiapin lah, gak usah lah harus kayak masa motor diselamatkan dulu kayaknya nggak bisa deh kalau
1: kecuali banjir.
0: Ya, kecuali banjir kayaknya masih bisa deh.
1: Masih bisa.
0: Kalau misalnya kayak udah longsor, gempa bumi itu udah gak bisa diselamatin teman berdua. Jadi ya stay
1: hati-hati
0: safe
1: aja.
0: Stay safe ya teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol pagi lagi lanjutin di segmen terakhir ya teman berdua. Tetap di 92.4 FM teman terbaik kamu. Jadi di sini Jen akan menyalakan lagu Salsa Salsabil dengan judul Uji Nyali. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Masih di ngobrol pagi ya, teman Pro 2. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya, teman Pro 2. Jadi kita mau lanjutin tentang ngobrol pagi kita di segmen akhir ya, Tasya. Tadi kan kita udah membahas tentang bencana yang terjadi di Palangkaya ya, lebih tepatnya tentang polusi dan lain sebagainya, sampai ke banjir tadi ya, ngebahas tentang kejadian yang pernah dialami oleh Tasya sendiri. Yes. Terus tadi juga udah ngomongin ya tips and trick ya, supaya kayak apa yang perlu diselamatkan dulu pertama gitu, jangan sampai kamu menyelamatkan orang lain tapi diri kamu tuh gak selamat, ya gak sih? Tapi kalau menurut Tasya nih, kira-kira apa nih
1: yang diselamatin kalau aku?
0: Ya,
1: karena aku punya kucing ya.
0: Oh, jadi kucing dulu yang diselamatin?
1: Berkas sih sebenarnya.
0: Berkas dan kucing.
1: Iya, berkas dan kucing. Karena dia makhluk hidup juga kan, kasihan kalau ditinggal.
0: Iya, apalagi kan banyak kok kucing misalnya liar gitu pas banjir. Kayak kasihan kan?
1: Kasihan.
0: Mereka juga makhluk hidup ya, teman Bro 2. Tapi kalau ngomongin soal kucing, aku punya peliharaan juga anjing kan. Jadi kayak benar-benar sayang banget, apalagi kayak kita udah urus dari kecil,
1: dari
0: kan?
1: Dia kecil
0: sampai besar gitu. Benar sih, selamatkan Anabul dan Babu. Oke, Tasya, mungkin dari Tasya closing statement buat obrolan kita pada pagi hari ini apa?
1: Ya pastinya kita harus ini sih, jaga kesehatan ya, apalagi sekarang di Palangkaraya kayaknya sudah berasap.
0: Iya sih, kalau dilihat-lihat ya.
1: Dan aku juga kalau jalan pakai motor tuh udah ngecium asap. Jadi ya kalau bisa keluar pakai masker sih.
0: Iya, karena buat kesehatan juga kan ya. Jadi kita harus benar-benar ya bahasanya ya waspada juga lah sama lingkungan di sekitar kita. Terus jangan lupa minum vitamin gak sih, Tasya?
1: Ya, vitamin sama air putih sih.
0: Iya, banyakin air putih. Karena ya lebih sehat daripada yang berwarna kan.
1: Betul.
0: Ya, yang serbuk-serbuk itu dikurangin ya, teman Pro 2, karena bahaya banget buat pencernaan kita gitu. Banyakin air, minum air putih di cuaca yang cukup panas gak sih di Palangkaraya ini.
1: Panas banget.
0: Iya kan, apalagi kalau siang bolong gini panas banget. Jangan lupa minum air putih ya, teman Pro 2. Ada lagi gak nih, Tasya?
1: Apa lagi ya? Udah deh itu.
0: Ya teman Pro 2, stay safe ya dimanapun kalian berada. Mau di lingkungan yang rawan dengan bencana itu juga stay safe, karena kita gak tahu kapan bencana itu akan datang ya kan, Tasya ya. Stay safe dan jangan lupa juga menyelamatkan barang-barang yang kiranya sangat penting dan genting ya untuk dibawa. Oke deh, Tasya, terima kasih ya udah menemani ngobrol pagi di hari Rabu 22 Juli 2026. Semoga kita dapat bertemu lagi ya.
1: Amin.
0: Di obrolan yang akan datang. Oke teman Pro 2, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan di obrolan pagi pada hari ini. Jen juga sekalian mau ngucapin terima kasih karena teman Pro 2 udah nemenin Jen dari pagi ya, dari pukul 6 tadi sampai mau pukul 10 pada hari ini. Oke, teman Pro 2, ini Jen akan putar lagu dari Kapten yang berjudul Apa Kabar. Check it out.

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Terima kasih telah menemani Jen ya dari pukul 6 tadi sampai pukul hampir mau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya Jen pamit ya teman Pro 2 karena akan dilanjutkan sama rekan kami yaitu Karisa pada pukul 10 nanti. Makasih ya teman Pro 2 karena telah sharing-sharing, ngobrol sama Jen. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi ya di next session di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi habis ini Jen bakal muterin lagu Rosa, mohon maaf, Rosa yang berjudul Bawalah Aku Pergi. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi dari rancah sepak bola tanah air, di mana manajemen Persija Jakarta resmi memutuskan untuk mempertahankan penjaga gawang senior Andri Tiani Ardiasa. Faktor pengalaman dan loyalitas yang tinggi menjadi alasan utama bagi tim Macan Kemayoran untuk terus mengandalkan sang kapten di bawah Mister Gawang. Beralih ke berita nasional, Indonesia terus memperkuat langkah strategis di kancah global dengan memperkuat kolaborasi pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence melalui organisasi internasional demi mendorong inovasi dan transformasi digital di berbagai sektor. Info terakhir tidak ketinggalan dari panggung sepak bola internasional, gelandang andalan Rodri kembali menorehkan tinta emas dengan melengkapi deretan koleksi gelar bergengsi baik di level klub maupun tim nasional, menyusul kesuksesan besar di Piala Dunia tahun 2026. Demikian Info Pro 2 pada pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ketemu kamu lagi, teman Pro 2. Ya, setelah kemarin hari Senin bareng aku ya dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kali ini masih sama, aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore di program Pro 2 Music Hit List. Dan pastinya udah aku siapin lagu-lagu enak buat kamu dengerin sambil beraktivitas, teman Pro 2. Lagu-lagu barat kali ini mantep-mantep nih, udah disusunin sama music director kita yang terbaru terhits di minggu ini ya. Buat yang kamu mau gabung, boleh banget gabung aja di 0811523924 atau ke DM Instagram kita @rri_pro2palangkaraya. Kita sapa dulu ke Alara Purnamasari, katanya mau request Halsey dengan judul Without Me. Oke, coba aku cari ya. Kalau nggak ada, kira-kira mau kita puterin lagu terbaru nggak nih, Kak?

Halsey Without Me ya. Terus juga ini Fajar Nur, Salah Apa Aku, di request sama Kak Karmelita.

Oke, ada nih Kak Lara, mantep banget nih ya pilihan lagunya. Dan langsung aja teman Pro 2, kita puterin Halsey dan kamu jangan kemana-mana. Nanti aku bakal balik lagi buat nyapa kamu, jadi jangan pindah frekuensi ya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari

0: Emangnya kenapa?
1: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
0: Terus harus ngapain dong?
1: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
0: Kalau keluarga belum kumpul,
1: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
0: Wah, berarti harus gercep ya?
1: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
0: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat. Selamatkan diri dan selamatkan keluarga.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
2: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnote, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long as the Lemon Trees Grow ini
memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Joel Falcoat bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Lisa.
5: Iya, kenapa?
4: Kita kan udah lama bareng-bareng. Mau gak kamu jadi pacar aku?

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Okay, teman Pro 2, baru aja kita tadi dengerin suaranya Marcelo Tahitu alias Elo ya, dengan judulnya Janji Sumpah. Suaranya tuh enak banget ya. Gimana nih teman Pro 2, udah mau jam setengah 12, mungkin udah ada yang mikirin mau makan siang apa hari ini, atau mau jajan apa ya siang-siang panas-panas kayak gini. Kalau aku sih bawa bekal aja ya, udah akhir bulan soalnya. Dan kalau kamu yang mungkin punya rekomendasi tempat makan yang murah, asik, enak tempatnya buat nongkrong, boleh banget kasih tahu kita, rekomendasiin ke kita. WhatsApp aja di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Dan aku juga mau ngingetin nih teman Pro 2, kalau nanti jam 12 kita bakal kedatangan bintang tamu, seorang wira usaha muda. Dia menjual berbagai produk tradisional herbal ya, khas Kalimantan. Nah, kalau kamu mau nanya-nanya apa sih khasiatnya, misalnya teh bajakah, terus seberapa sering sih kita boleh mengkonsumsi tanaman herbal, apakah ada efek sampingnya dan sebagainya, nanti boleh tanya-tanya sama Kak Faye ya. Yang mau request, kita tunggu requestannya, tapi aku mau bacain dulu requestan yang masuk ke WhatsApp Pro 2. Ada Kak, siapa nih ya, Kak Cael, ini kayaknya fans K-pop nih dari profil WhatsAppnya. Katanya mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Kita coba susun ya. Kemudian Kak Lara, makasih kau udah diputerin lagunya tadi. Iya, sama-sama Kak Lara. Terus juga Kak Zulia di Jakarta, ini pasti dengerinnya lewat aplikasi RRI Digital ya. Thank you Kak Zulia di Jakarta, request lagu Remuk by Angie Carvalho. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya Kak. Asik, terima kasih Kak Zulia di Jakarta. Kita tunggu aja nanti lagunya kuputerin.

Oke, kali ini di Insta Story Pro 2 ya. Tadi juga udah aku upload Q&A yang bisa kamu isi di Insta Story Pro 2. Katanya request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Coba ya. Kita cek ombak dulu apakah udah ada di bank lagu kita Fajar Nur. F A J A. Oh, sudah ada. Oke, langsung aku masukin ya di playlist. Terus dari Kawahyudi Jawa Timur hadir salam untuk saudara saya di Kalteng, tepatnya di Desa Timpah. Oke, Kawahyudi. Semoga keluarganya dengar ya yang ditimpah. Mau request apa silakan langsung aja, nanti aku putarkan. Dan buat Kak Rabzans, terus Doraemon has joined. Oke. Okay. Dan juga buat kamu Kak Acu Rantau Tapin. Wah, dari Tapin juga dengerin ya. Terus Kak Fir juga baru bergabung, selamat bergabung. Kerabat Kotak di Sampit. Kemarin tuh Tantri ya, apa itu baru rilis lagu ya yang judulnya Ibu Pekerja, itu ngena banget ya. Banyak kayak video-video kompilasi atau video reaction dari netizen terkait lagu yang baru dirilis sama Tantri Kotak tentang Ibu Pekerja. Kak Kenko di Instagram request lagu Semesta by Kenriz. Coba aku cek. Kak Farisa request lagu Cegil by Nabilah Takia. Ada fansnya Salma Salsabil di sini. Kita nanti sama-sama dengerin lagu Hacu ya. Oke, silakan Kak Fir kalau mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Coba kita cek. Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, udah aku masukin. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita dengerin sama-sama lagu yang udah di request sama teman Pro 2. So, stay tune terus, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Oke, okay, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana? Kita langsung aja ya, Tasya. Tadi aku sempat ngobrolin lagu-lagu hits-nya anak Gen Z. Yeah. Selera anak Gen Z. Sebenarnya selera anak Gen Z itu sekarang spesifik enggak sih kayak genre hip dude atau emang sesuai suasana hati atau ya FYP yang lagi lewat aja?
1: Kadang tuh kalau aku ya kan, kadang sesuasana hatiku, kadang juga lewat FYP gitu.
0: Gitu. Suka nggak sih sama lagu-lagu lama yang bahkan sebelum kamu lahir itu lagu itu udah ada? Sering nggak sih kamu terpapar di FYP kamu lagu-lagu
1: pernah
0: lama?
1: Pernah. Yeah. Iya. Aku suka juga kadang.
0: Apa tuh yang
1: kayak
0: suka muncul?
1: One Direction itu udah lama kan rasanya.
0: Iya, betul.
1: Nah itu aku suka.
0: Yang mana yang sering kamu dengerin tuh?
1: Aduh aku lupa judul lagi kak biasanya.
0: What make you beautiful? What you make you beautiful bukan? Atau yang
1: kayaknya itu deh yang lagi viral-viral waktu itu.
0: Yang you're insecure
1: ya,
0: to know
1: itu.
0: What for? Itu.
1: Itu.
0: Sama yang mana ada lagi?
1: Nah aku kurang tahu nama penyanyinya, cuman banyak yang ku tahu.
0: Banyak kalo, ya. Yang nada-nada apa sih
1: musik lama.
0: Musik lama ya sering ya. Oke. Okay. Kalau sekarang ini kan sering banget ya. Aku ini suka bacain di Music Hit List nih.
1: Yes.
0: Jam 10 sampai jam 12 itu mungkin tiap hari tuh mereka tuh request lagu tuh yang sama terus. Aku mau tanya dari sisi Gen Z nih, apa memang semenarik itu penyanyinya, apa memang lagi naik daun?
1: Karena lagi naik daun sih pasti penyanyinya, cuman tergantung lagi sih kak, anak Gen Z itu kadang bisa ada yang sukanya cuman di jazz aja kadang.
0: Oh gitu.
1: Ada yang suka K-pop aja, cuman ya ada juga yang random acak
0: ya tiba-tiba hip dude kayak siapa
1: kayak Nekila.
0: Iya Nekila ya tiba-tiba Nekila banget tuh. Terus benar nggak sih kalau emang lagi musimnya lagu galau? Apa memang iya lagi demen lagu galau nih anak Enzi?
1: Iya lagi karena tergantung ininya juga sih kak.
0: Apa?
1: FYP-nya juga kadang. Emang lagi naik tuh lagu galau sih.
0: Kayak siapa?
1: Gea contoh.
0: Iya Gea. Pokoknya hidup tuh harus ada soundtracknya aja ya.
1: Iya. Meski gak galau tapi suka dengerin lagu galau.
0: Iya Bernadia.
1: Bernadia.
0: Terus apa lagi ya?
1: Siapa ya? In Gitaf juga.
0: Oh iya.
1: In Gitaf.
0: In Gitaf terus.
1: Apa Nadine Amiza
0: Nadine ya. Amiza terus sama kalau Selena Grace gitu kamu tahu?
1: Selena Grace aku tahu dia yang itu kan pemenang Indonesia Idol
0: tahu itu juga lagunya galau juga tuh.
1: Iya galau juga lagi
0: terus Liodra juga punya tuh lagu galau
1: iya,
0: pura-pura banyak. Terus siapa lagi ya? Kayaknya ini pada musimnya.
1: Iya, musim galau kayaknya deh kak.
0: Kenapa? Apa? Kalau dari sisi kamu nih, dengan kehidupan sekarang, mungkin relate nggak sih semua lagu-lagu itu?
1: Ada yang relate, ada juga yang enggak. Soalnya aku juga kadang enggak pernah ngalamin di lagu itu, cuman karena lagunya asik, seru kan, jadi dengerin aja gitu.
0: Iya, iya. Atau memang menurut Gen Z ini semua masalah itu apa sih punya soundtracknya masing-masing?
1: Iya. Iya, iya.
0: Punya soundtracknya masing-masing. Kalau kamu nih, detik ini apa yang lagi kamu pikirin lagu apa yang paling langsung kamu

0: Pemkot deh kayaknya dia. Penyihir ya, iya.
1: Penyihir.
0: Ada nggak ya? Aku coba deh cari.
1: Itu masih baru soalnya.
0: Oh iya benar, masih baru, belum ini nih.
1: Belum update.
0: Kayaknya belum di share ke radio-radio deh, yang itunya deh.
1: Ya,
0: apa sih ya, material ofisialnya ya, resmi ya. Mungkin kalau didengar di YouTube ada.
1: Ada di YouTube.
0: Mungkin untuk kualitas bagus belum di share nih. Nanti kita tunggu aja ya Kak Dewa ini, dia dapat dari labelnya Gea. Iya. Kualitasnya pasti bagus, enak diputer di radio ya. Jadi jangan yang kualitas rendah, nanti enggak enak diputer di radio. Nah, mau diputerin lagu apa nih? Terakhir nih.
1: Belum ada ya penyihir.
0: Belum ada.
1: Apa ya, Kak? The Cure.
0: Apa
1: penyanyinya? Aku lupa siapa.
0: Oh, The Cure.
1: Iya, yeah, The Cure.
0: Oh, banyak. Olivia Rodrigo.
1: Iya, yeah, Olivia.
0: Oke, okay. Ini dia ya, teman Pro 2. Mungkin ini mewakili kamu, anak Gen Z, Olivia Rodrigo. Ini maskotnya Gen Z sekarang, yeah, ya. American Sweetheart kalau kata netizen. Jadi kesayangannya warga Amerika sekarang. Sama Sabrina Carpenter juga tuh.
1: Iya, yeah, Sabrina juga.
0: Iya, yeah, itu dua orang apa
1: yang
0: sih
1: lagi hits lah.
0: Wajahnya musik Amerika sekarang ada di mereka nih. Oke, kita dengerin ya sama-sama. So, teman Pro 2, thank you so much udah ngikutin Pro 2 Music Hitlist. Makasih Tasya,
1: iya, kan?
0: Udah nyumbang lagu terbaru nih. Semoga enjoy makan siangnya teman Pro 2. Nanti kita balik lagi di program Muda Kreatif. Bye-bye.

cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda, kreatif.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang lagi dengerin lewat frekuensi 92,4 FM dan juga yang lagi stay tune di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya Official. Kali ini masih bareng aku Risa Kosasi, tapi kali ini gak sendirian ya. Aku udah ada guest star nih kali ini di program Muda Kreatif. Nah, kita sapa dulu tamu kita kali ini, ada Kak Raden Rifai Yahya alias Kak Fei. Halo, selamat siang Kak Fei.
1: Siang.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Baik sekali.
0: Lagi sibuk apa nih Kak Fei?
1: Baru selesai kegiatan pulang ke PR malam tadi penutupan.
0: Oke, pulang jam berapa tuh kemarin penutupan?
1: Jam 11.
0: Beres-beres stand ya?
1: Iya.
0: Gimana, ramai nggak kemarin di sana?
1: Lumayan.
0: Oke, nah Kak Fei di sini sebagai owner ya dari produk tradisional herbal khas Kalimantan Tengah dengan labelnya Petak Danum ya, Kak ya.
1: Petak Danum.
0: Oke, boleh dijelaskan sedikit apa makna Petak Danum itu, Kak Fei?
1: Kalau Petak Danum itu dapat disimpulkan dari petak itu tanah, danum itu air.
0: Okay.
1: Dan jadi disimpulkan itu sumber kehidupan kita dari keduanya.
0: Oke, tanah air ya. Dalam bahasa apa tuh?
1: Bahasa Dayak.
0: Dayak Ngaju ya. Oke. Nah, udah berapa lama nih Kak Fei menggeluti usaha ini nih?
1: Bermulai di tahun 2015 di masa saya masuk nih di pemerintahan. Jadi sambil mencari sisihan. Jadi dibuatlah, kata ibu saya, bikin tambahan lumayan kan, nambah penghasilan dari sebelah kan, nggak mungkin kita mengharapkan gaji aja. Mending mengharapkan yang satu, kalau ada pesanan ya kita antar. Yang terakhir di masa itu tuh paling jauh kita pesanan itu dari ke Malaysia.
0: Malaysia, oke.
1: Ya, ya ketika musim bejakah, kalau musim sekarang mungkin agak bersaing secara ketat.
0: Oke, Petak Danum itu selain bejakah, apa aja sih yang dijual di Petak Danum itu?
1: Banyak, seperti pupur basah juga ada, segala apa namanya itu, kayu ulin, segala, ada beberapa bawang Dayak dan banyak lagi khasnya.
0: Nah, sulit nggak mencari pelanggan, atau ada testimoni nggak dari pelanggan gitu, komentar yang udah makai produk yang dijual sama kafe ini?
1: Ada beberapa, kemarin ada memesan lagi untuk katanya bagus saja ya, karena kan ini kan cocok-cocokan terus obatnya. Jadi ya rutin pasti ada baiknya juga untuk mereka. Salah satunya kan dari Bandung dulu pernah juga ini mau pesan lagi, katanya
0: apa
1: untuk,
0: tuh
1: bawang dayak ya.
0: Aku tuh penasaran bawang dayak itu bisa diapain aja sih.
1: Banyak khasiatnya, kayak gejala-gejala yang pemutihan segala, campuran aja sih sebenarnya, asal seduhnya pas, takarannya pas juga, dan pemakaiannya teratur, mungkin mengalahkan obat-obat dokter.
0: Oh gitu. Biasanya orang yang membeli obat tradisional herbal khas Dayak itu, mereka punya keluhan apa sebelumnya?
1: Keluhan mereka itu ya misalnya nggak bisa sembuh lewat obat kimia, mereka pasti mencari obat herbal. Itu salah satunya kan yang sudah dipesan, kayak akar kuning, bajakah, sarang semut dan lainnya. Dan itu dikemas seperti obat-obat yang memang layak digunakan, dan itu sudah jadi turun temurun dari zaman kita masih belum ada. Jadi kan memang sejarahnya, memang kita harus melestarikan itu sebenarnya.
0: Oke, tapi pelanggannya ngasih tahu nggak mereka sebelumnya tuh punya penyakit apa gitu?
1: Biasanya ada yang getah bening, dan ada beberapa juga yang bisul atau campak, sejenis penyakit tubuh itu, kanker. Mereka kalau alhamdulillah ada yang rutin jadi sembuh, jadi pesan lagi gitu tuh. Untuk pencegahan aja sih, pengurangan misalnya ada yang bermasalah segala badan-badan kita, sakit jantung itu kan, mereka pasti pesan gitu tuh.
0: Oke. Nah, punya masa kadaluarsa enggak sih kalau kayak produk tradisional herbal tuh?
1: Sebenarnya sih ada, cuman kita ini jangka panjang. Mm-hmm. Dia enggak berbatas, cuman dia harus direndam untuk pengawetannya. Aja itu aja sih. Mm-hmm. Pembersihannya supaya tetap terjaga dari mungkin sudah lama tuh seperti yang keropos itu aja sih. Jadi kalau di kayu-kayu.
0: Iya, benar. Nah, mungkin Kafe mau jelasin nih cara mendapatkan bahan-bahan itu dari mana? Apa sulit nggak di tengah gencarnya pembangunan nih di sekitar wilayah Palangkaraya? Sulit nggak mendapatkan bahan-bahan herbal atau tanaman-tanaman tradisional ini?
1: Untuk sekarang memang sulit. Biasanya kami memesan di kabupaten, misalnya di Katingan. Ya, jadi kan menunggu orang turun dulu baru kita bisa mesan lagi. Misalnya kayak bejaka, kayak bawang dayak kita ambil dari Tengkiling biasanya.
0: Ada yang nanam ya?
1: Ya, ada yang nanam yang memproduksikan. Kalau di sini kan jarang sudah orang menanam. Paling tidak kan seperti yang enggak tahu sih kalau di Kelampangan daerahnya.
0: Kalau tanaman itu cocok-cocokan juga sama tekstur tanahnya gitu, komposisi tanah gitu ya?
1: Iya, cocok-cocokan. Kalau dia subur mungkin kayak bawang dayak dia pasti besar buahnya yang kita seduh untuk teh itu.
0: Oh gitu. Nah, kalau Palangka kan tekstur tanahnya beda-beda ya. Kalau kita ke Adonisamat itu kayak cenderung basah, berawa gitu. Tapi kalau kayak ke arah Pal berapa gitu ya, Cilikriwut tuh pasir semua. Ngerasa gak sih kayak gitu? Nah itu bagusnya itu kayak bawang dayak itu mudahnya ditemukan di mana, bagusnya ditanam di mana, atau kayak bajakah itu paling sering tuh ditemukannya di daerah berawa atau berpasir tuh?
1: Kalau bajakah ini biasanya di tanah-tanah yang agak sedang seperti tanah subur atau gambut bisa.
0: Gambut ya?
1: Iya, kayak seperti bajak, kayak apa itu tadi? Kayak bawang dayak itu dia di tanah-tanah gambut yang itu lebih subur ketimbang yang tanah-tanah pasir. Kalau tanah pasir kita menunggu ini
0: hujan. Oh gitu, iya. Baik. Kalau kisaran harga nih Kak Fei, untuk kayak bawang dayak atau bajaka gitu, berapa tuh biasanya?
1: Kita sekarang untuk saat ini kita menyesuaikan harga yang dari teman-teman aja. Misalnya ada yang 35.000, ada yang 25.000, menyesuaikan harga mereka. Kan gak enak juga sama pedagang-pedagang lain atau pelaku UMKM yang kita harus merata harga-harga tersebut. Di sana misalnya mereka menjual 35, kita mau nggak mau ikutan. Tapi kalau biasanya konsumen nawar ya kita kurangin 5.000 atau 10.000.
0: Cincai ya kalau sama kafe ya. Iya, karena memang namanya obat ya. Terus juga produknya sama lagi ya, dari sama-sama tanaman. Gak mungkin lebih tinggi gitu.
1: Iya.
0: Karena dia juga gak dipasok dari luar negeri ya, dari sekitar sini.
1: Iya, lokal.
0: Lokal. Berarti apa ya, kayak saling membutuhkan ya dengan petani di daerah ya berarti ya.
1: Betul, karena kan memang tanaman-tanaman ini mudah juga untuk ditanam, mudah juga untuk dikonsumsi. Kalau di pedalaman mungkin masih banyak mereka menanam, karena di daerah di ke dalam itu mereka masih bukan memakai teknologi, cuman memakai perapan ya seperti zaman-zaman itu aja.
0: Kalau minyak gitu, minyak urut, minyak pijat gitu ada juga?
1: Ada, kayak minyak patah tulang silakan memang masih ada. Itu masih ada, cuman untuk pemesanan masih sudah kurang, enggak seperti dulu. Kalau dulu kan memang bisa laku bisa 10 botol. Untuk sekarang mungkin 2 botol, 3 botol. Kan daya saingnya sudah memang banyak dan berjamur di mana-mana.
0: Iya, bahkan di Car Free Day juga ada yang jual ya.
1: Ada.
0: Iya kan? Nah, dan itu juga didapatkan dari Palangka atau menunggu teman-teman dari kabupaten untuk mengirim gitu,
1: ya, menjual. Biasanya pemasok-pemasok yang memang kayak dari Katingan, dari Pulau Pisau, Surian, memang mereka pembuatannya seperti produk-produk yang lain. Mereka yang membuat dan memproduksinya, kayak kan
0: meracik ya.
1: Yang meracik. Karena minyak-minyak itu agak sulit ya mereka buat.
0: Ada ritualnya gak sih kayak bikin minyak itu?
1: Itu bukan.
0: Enggak ya, bukan.
1: Beda minyaknya.
0: Beda minyaknya ya. Yang bisa menyambungkan tulang gitu tuh, itu minyak beda lagi.
1: Beda, itu minyak sambung maut.
0: Oh iya.
1: itu agak sulit kalau memang sudah mengeluarkannya.
0: Oke, okay. Dan nggak itu ya, nggak bermain di situ ya, Kabe ya. Iya iya. Oke, aku penasaran soal apa sih namanya, kayak membantu petani lokal atau ini ya, peracik dari luar daerah juga ya berarti ya.
1: Iya betul. Mm-mm.
0: Komunikasinya gimana tuh? Berapa bulan sekali kah kontak itu? Kapan ke Palangka gitu? Nitip dong gitu-gitu apa gimana?
1: Biasanya mereka tuh memang seperti itu. Mm-mm. Kadang mereka turun, ada yang mau pesan kah, kata biasanya pesan aja beberapa itu, seperti kan kayak akar kuning, kayak sarang semut. Mereka kan kebetulan memang ready stocknya, jadi kan memang dibutuhkan. Biasanya kan paling banyak kan bawang dayak sama akar kuning sama sarang semut, itu memang paduan, memang sudah andalan produk. Karena itu memang obat-obat yang paten.
0: Oke, okay. Nah media promosi yang Kafe pakai nih sekarang apa aja tuh?
1: Untuk sementara cuma dua, Instagram sama Facebook aja.
0: Instagram sama Facebook. Oke. Okay. Paling kenceng di mana tuh?
1: Di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Dibikin story terus.
0: Oh, dibikin story terus. Oke. Okay. Berarti kalaupun enggak ada yang pesan, tetap punya stok nih ya.
1: Apa? Biasanya orang pesan random sih sebenarnya.
0: Oh, random.
1: Mereka pesan-pesan dari yang sudah berlangganan itu aja sih sekarang. Yang memang kita hubungi lagi kemarin beberapa. Ada juga yang pesan pupur.
0: Oke, okay. Pupur tuh buat apa aja sih?
1: Banyak, melangi plek-plek jerawat, hitam, segala lain-lain.
0: Ya, oh, ya. Kayak bedak gitu kan ya? Yang warna apa tuh? Kuning, putih?
1: Warna kuning.
0: Oh, yang warna kuning.
1: Warna putih juga. Kalau putih itu bawang dayak, kalau ada yang kuning itu ya akar-akar alami.
0: Oh, dijadikan pupur?
1: Iya.
0: Oh, bukan kalau setahu aku pupur tuh kayak dari kunyit-kunyit itu, bukan ya? Jadi akar-akaran.
1: Iya, akar-akaran. Oh, itu beda. Memang ada ramuan khususnya.
0: Oke, okay, jadi penasaran nih teman Pro 2. Soalnya kalau pupur atau lulur yang ada di Jawa gitu kan memang buat mandi, digosok-gosok gitu, itu ada campuran rempah-rempah apa sih?
1: Serai.
0: Iya, rempah-rempah yang kuning itu dari kunyit gitu ya. Dan wanginya ya kunyit dan teman-temannya banget gitu.
1: Iya, campuran. Iya.
0: Tapi kalau pupur yang ada di Kalteng itu akar-akaran yang numbuhnya di sini ya berarti.
1: Iya, yang di sini. Dan itu ada di sekitar kita juga.
0: Oke, okay. Berapa tuh harganya kisarannya?
1: Kalau yang agak besar itu 10.000, kalau yang biasa itu 5.000-an.
0: Oke. Okay. Itu untuk wajah atau untuk muka?
1: Untuk muka.
0: Untuk muka.
1: Itu enggak masalah sih untuk wajah, untuk muka.
0: Untuk wajah tuh, untuk muka, untuk badan.
1: Kan kalau itu saking, lah, bukan itu.
0: Oh, bukan ya, beda ya. Bukan yang lulur yang kayak mandi buat digosok gitu, bukan ya? Pupur bukan. Itu. Oke, okay. Jadi penasaran nih teman Prodo. Oke, okay. Nanti kita sambung lagi ya. Kayaknya banyak yang pengen aku tanyain teman Prodo. Kalau kamu mau nanya-nanya juga seputar produk tradisional herbal Kalimantan dan gimana cara makainya, nanti WhatsApp aja di 0811 523 924.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Okay, teman Pro 2 masih bareng aku di sini, Risa dan Kak Faye, seorang owner produk tradisional herbal ya, dengan label Petak Danum alias tanah air. Tadi kita udah tahu artinya Petak Danum air, tanah air ya. Nah, Kak Faye, melanjutkan pembicaraan yang tadi nih, aku masih penasaran sama pupur tadi. Itu terbuat dari bahan-bahan apa aja tuh?
1: Bahan-bahannya ya yang di sekitar kita, seperti daun taya itu sering kita lihat di jalan, mungkin tidak mengenalnya. Dan itu juga ada akarnya, akarnya itu akan jadi menambah sari-sarinya, dan ada beberapa campuran juga, salah satunya
0: daun taya ya. Coba sih aku penasaran dia tuh seperti apa daun taya, dan punya buah atau bunga nggak sih daun taya itu?
1: Kalau dia bunga.
0: Oh, bunga. Bunga taya.
1: Iya. Enggak. Dia dulu biji, baru dia bunga.
0: Oh, gitu.
1: Dia kalau sudah musimnya ya ada, seperti ada bunga biji matahari. Bentuknya memang ada warna-warni seperti bunga biji matahari. Warnanya kuning sama putih.
0: Tanaman liar?
1: Enggak, di sekitar kita aja.
0: Oh, sebenarnya ditanam ya di pekarangan-pekarangan gitu.
1: Bisa sebenarnya. Cuman dia tumbuh-tumbuh tuh di mana aja bisa.
0: Oh, gitu. Biasanya dia kan campuran pupur ya?
1: Iya.
0: Kalau belum jadi pupur, biasanya bisa diolah jadi obat lainnya bagaimana tuh?
1: Dia campuran-campuran, mungkin jadi wewangian-wangian apa yang ada yang di rumah untuk pengharum aja sih.
0: Oh, gitu. Batimung itu bisa pakai itu, Pak?
1: Bukan, itu lain lagi.
0: Beda lagi ya? Iya. Waduh. Ternyata beda ya teman produk.
1: Kalau timung ya pasti banyak campuran bahan-bahan rempahnya.
0: Tapi tidak pernah pakai taya ini?
1: Tidak.
0: Oh, gitu. Oke. Ini pengetahuan kita jadi nambah nih tentang tumbuh-tumbuhan khas Kalimantan ya. Ternyata banyak yang enggak kita tahu tapi udah jadi obat ya, tahu-tahu udah jadi teh atau udah jadi lulur ya, lulur bedak dan sebagainya. Nah, dijual berapa nih lulur bedak yang ada di Petak Danum nih?
1: Kalau pupur atau pupur?
0: Pupur.
1: Kalau pupur tadi sekitar 10-5 ribu, atau kalau yang model-model yang seperti dijadikan lulur mungkin agak banyak itu pesanannya. Jadi kan bisa juga sih jadi seperti lulur juga, cuman rutin pemakaian aja. Bagus sih sebenarnya pakai daun taya untuk tubuh.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Ya, sebenarnya untuk mengencangkan kulit juga salah.
0: Oh, iya. Pantas nih orang Dayak tuh cantik-cantik, putih-putih.
1: Rahasia alam.
0: Cerah-cerah, ternyata itu rahasianya ya. Nah, kan ada yang 5 ribuan itu berapa kali pakai itu udah habisnya?
1: Itu banyak, pasti mungkin tahan untuk semingguan atau 2 minggu.
0: Kalau dipakai setiap hari.
1: Karena kan pemakaian kalau untuk wajah mungkin 3 biji atau 4 biji untuk pemakaian, dioles ke muka atau ke wajah.
0: Oke. 3 biji itu dalam bentuk yang bulat-bulat gitu.
1: Iya, bulat-bulat.
0: Oh, udah dibulat-bulati, terus kita apain tuh? Campur air.
1: Campur air dikit aja. Tinggal terus kita tuangkan ke wajah.
0: Pakai
1: tubuh keringnya seperti kayak biasa pemakaian pupur biasa.
0: Kayak biasa pakai lulur muka gitu ya, yang bedak gitu ya. Oke, udah apa namanya? Udah ditakar lagi ya, bulat-bulat ya, jadi tinggal
1: diencerin. Memang ukuran dari dulu memang segitu.
0: Oh, itu memudahkan banget ya. Biasanya tuh kalau produk-produk kimia yang lulur yang ada di toko kosmetik itu kan bubuk ya. Jadi otomatis nggak bisa dipakai lagi kalau kita udah tuang semua ya kan, udah kita robek semuanya ya kan, udah nggak bisa dipakai. Tapi ini udah ditakar bulat-bulat kayak bakso kecil-kecil gitu ya.
1: Iya, itu kalau memang nggak ada habis, nggak habis itu masih bisa di, misalnya kering dia bisa dikasih air lagi,
0: dikasih air lagi kapan-kapan ya. Oke, jadi tahu nih. Gimana teman produk, masih penasaran ya sama produk-produk herbal lainnya? Ternyata banyak di sekitar kita yang bermanfaat ya buat kulit, nggak cuma bagian dalam ya, bagi apa, mengencangkan kulit wajah itu juga ternyata dari tanaman di sekitar kita. Nah, kalau kafe ini kan bisa dibilang usaha sampingan ya, tapi menghasilkan juga ya. Nah, seberapa menghasilkannya sih dalam bulanan itu?
1: tergantung sih sebenarnya. Sepuluh ada yang pesan ya kita dapat aja berapa
0: sebulan lah rata-rata ya, itu rata-rata. Berapa tuh?
1: Enggak, kalau sehari itu bisa kadang kalau ada pesanan dapat 300 atau beberapa gitu. Kalau sebulan kita enggak hitung berapa. Kita tergantung kan daya saing sekarang agak sulit sekarang. Jadi kita yang stok sana, misalnya stok sana habis, pasti lempar ke kita juga.
0: Oh iya ya, jadi sesama pelaku enggak, UMKM
1: iya.
0: Ini ya?
1: Iya, nggak nentu sih penghasilan kita. Misalnya dibilang 1,5 juta nggak mungkin.
0: Pokoknya sekitar situ ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ada ya 1 sampai 1 juta udah, ya maksudnya kepegang lah ya setiap bulan gitu.
1: Iya, kepegang aja.
0: Oke. Ada yang bantuin nggak di rumah untuk mengelola usaha ini? Karena kan kafe Senin sampai Jumat jadi pekerja kantoran nih.
1: Kalau dulu kan ibu, sekarang bapak sih untuk meneruskan sekarang. Cuman kita sekarang ini menghabiskan stok aja dulu. Kalau memang mau melanjutkan, mungkin kita ada pesan-pesankan beberapa. Kalau terkecuali pupur, kalau pupur kita buat sendiri itu aja.
0: Tapi nggak, maksudnya nggak standby kayak jualan di toko gitu kan ya, cuman by WA atau by Instagram gitu
1: kalau,
0: dong ya?
1: Kalau bapak sih masih di pasar. Kalau saya kan memang antar tukang antarnya mungkin kalau memang saya bisa.
0: Oh jadi di pasar ada iya. Ada yang ini. Di mana pasar mana nih?
1: Di Pasar Kahayan.
0: Di Pasar Kahayan. Oh iya betul. Banyak ini ya pedagang obat herbal di sana ya.
1: Ada saingnya di situ.
0: Iya betul betul. Memang kayak sentra ya pusatnya di situ.
1: Karena di situ kan pasar tradisional, jadi kan memang rata-rata di situ banyak orang jual herbal, obat tradisional juga, beberapa juga minyak-minyak segala dicampur di situ. Kadang sampai depan sana orang berjualan.
0: Oke, okay. Nah kita kan tadi ngomongin yang produk-produk kering nih. Sekarang produk yang basah nih, kayak misalnya minyak urut, minyak dayak. Kalau orang Palangka ingin bawa keluar, itu gimana caranya biar apa namanya nggak pecah atau bocor gitu? Ada tips nggak nih kafe?
1: Biasanya dibungkus pakai kain. Biasanya kalau memang pelindungnya untuk gak, biasanya dipuntalin pakai apa gitu yang sekira empuk untuk di perjalanan. Karena kan pesanan biasanya kadang dapat 10 botol itu lumayan sih membungkus packingnya. Karena takutnya dilempar oleh beberapa itu, ini agak sulit.
0: Di bandara koper kita di banting
1: takut ya. Takut dilempar. Jadi kan mensiasatinya pakai segala bentuk kayak apa namanya itu,
0: handuk, baju
1: gitu. Iya, kain untuk satunya kayak kardus segala apa bentuk-bentuk.
0: Oh, bubble wrap.
1: Iya, biar enggak terdampak untuk hentakan-hentakan pecah gitu. Agak sulit biasanya. Karena kan biasanya pesan pasti ada saat satu aja pasti pecah itu.
0: Berapa amannya tuh? Kalau digabungin jadi satu wadah itu amannya berapa biji dalam satu tas gitu? Kalau biasanya?
1: Biasanya orang pesan tuh 10, 10 atau sampai 8. Paling banyak ya 50 botol, tapi cuman itu agak sulit kalau memang banyak modelnya kita karena kalau sudah mode banyak itu mereka punya asuransi untuk pengiriman.
0: Iya betul betul. Jadi kayak ada bayar ini lagi ya, pengemasan lebih lagi ya.
1: Iya, pengamanannya.
0: Pengamanannya ya. Oke. Jadi kalau untuk yang bepergian sendiri dengan jatah bagasinya sedikit gitu ya, paling 10 paling itu ya.
1: Lumayan.
0: Paling aman ya.
1: Iya.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2 ya tipsnya. Nah, buat kafe mungkin ada harapan untuk usaha kafe atau harapan kepada pemerintah ataupun pelaku UMKM yang sejenis sama kafe gitu biar usaha ini tuh tetap bertahan gitu atau makin mendunia gitu produk-produk Kalteng.
1: Intinya produk lokal ini semoga tetap bersinar, bersinergi dan tetap menjadi warisan budaya memang karena produk lokal ini menjadi sejarah juga untuk kita semua karena produk-produk tradisional ini membuktikan bahwa produk tradisional itu memang lebih baik daripada produk kimia yang semestinya sudah tadi testimoni yang dulu kita Jadi semoga pemerintah juga memperdayakan produk-produk lokal seperti yang kita buat-buat yang seperti yang ada, dan semoga juga menjadi persembahan-persembahan Kalimantan Tengah dan menjadi bentuk oleh-oleh yang bisa kita ingat selalu.
0: Oke. Nah, tadi ngomongin soal dukungan pemerintah, apa yang pernah didapat nih atau apa yang pengen kafe kejar atau targetnya misalnya difasilitasi uji lab gitu, pernah nggak? Atau
1: kalau untuk itu kita pembinaan Balai POM biasanya.
0: Oke. Okay. Ya,
1: misalnya dari produk bejakah tadi kan dari Balai POM yang menguji ke apa namanya? Daya hasil layaknya. Jadi daya memang tapi dari pemerintah lagi kita paling dapat dukungan untuk ya seperti biasa aja.
0: Stand gitu ya, kalau ada bazar.
1: Iya, mereka bentuk dalam bentuk bantuan dan pajangan untuk kita aja.
0: Oh, dikasih wadah buat di
1: promosian, media promosi.
0: Oke. Tapi kalau misalnya didaftarkan ke Haki atau misalnya didaftarkan produknya ke mana gitu, pernah nggak sih kayak?
1: Kalau ke Haki saya dari 2019 awal mau jadinya. Dan tahun ini habis kan ya masa berlakunya.
0: Oh, sudah memikirkan sejauh itu ya.
1: Sudah, cuman belum diperpanjang. Tahun ini habis masa berlakunya di Haki. Karena email sudah membentuk.
0: Udah ini penuh emailnya.
1: Enggak. Karena sudah 2006 sudah habis batas. Jadi kan harus daftar ulang lagi untuk produk ini. Produk Putak Danum.
0: Oh, jadi yang didaftarkan di Haki apa nih?
1: Nama produk.
0: Petak Danumnya.
1: Iya. Okay. Jadi kalau ada persamaan Instagram itu kita sudah bisa klaim kalau kita punya.
0: Benar-benar. Nah, ini juga nih pengetahuan buat pelaku UMKM yang lain ya. Gak cuma fokus sama cari untung ya. Ternyata ada sisi-sisi lain ya, seperti pendaftaran nama merek gitu juga dipikirkan ya sama kafe ya.
1: Iya, karena kita bisa menjadi persamaan-persamaan loh. Apa namanya, produk kita bisa disamakan sama orang lain. Jadi kan agak sulit itu. Jadi kan kita harus punya Haki.
0: Takutnya komplain dari produk orang masuknya ke kita juga.
1: Iya, karena akan salah, agak sulit.
0: Berapa tahun sekali memperbaruhinya itu?
1: Biasanya 5 tahun sekali.
0: Oh, 5 tahun sekali ya. Dan sekarang kementeriannya juga udah pisah kan?
1: Pisah.
0: Iya, jadi
1: agak sulit.
0: Jadi harus apa, registrasinya ngulang lagi.
1: Ngulang
0: gitu
1: lagi, kayak kemarin di aplikasi OSS.
0: Jadi Hakinya ke Kemenkum ya jadinya.
1: Iya.
0: Oke, itu pengetahuan tuh buat teman Pro2 yang mungkin baru mau memulai usaha atau udah lama usahanya berjalan tapi
1: nggak pakai Haki.
0: Iya, nggak pakai Haki ya. Itu sebagai bentuk apa itu? Pencegahan atau seperti apa tuh?
1: Ya, seperti pencegahan merek kita yang memang itu sebenarnya, dan juga punya label juga sebenarnya memperkuat kita untuk berjualan atau apa. Jadi kan kita bisa kalau menerima bantuan juga bisa.
0: Ada legalitas ya.
1: Legalitasnya ada.
0: Tapi pernah ketemu ada nama yang sama?
1: Hampir. Di Instagram.
0: Oh gitu.
1: Ada 3.
0: Terus.
1: Cuman di komen sekali, cuman mungkin nggak aktif lagi dia sampai beberapa tahun.
0: Oh, oke. Mungkin usahanya berhenti kali apa gimana?
1: Iya, namanya sama, cuman dia usahanya cuman seperti warung makan gitu. Postingannya ini mesti apa? Stop di situ, stucknya kayaknya.
0: Oh, stuck postingannya ya, nggak nambah ya. Oke. Dan karena udah Haki, jadi udah kayak merasa aman nih ya.
1: Aman
0: ya sampai sekarang. Oke, thank you nih.
1: Sebenarnya bisa juga di Petak Danum ini menjadi produk rotan tambahan.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau memang mau dikolepkan juga sih. Rencana seperti itu.
0: Oke. Hakinya ini kan namanya ya.
1: Ya, nama.
0: Tapi kalau misalnya ada orang nih punya produk Petak Danum tadi seperti restoran atau nama band itu boleh? Ada karya nama band siapa tahu ya.
1: Jarang kalau nama band. Paling nama-nama ini produk project-project seperti dokumentasi seperti itu.
0: Nama WO mungkin ya.
1: Itu kalau itu mungkin. Biasanya mungkin kalau atau judul lagu juga mungkin.
0: Judul lagu, tapi itu boleh, enggak melanggar haki.
1: Enggak apa-apa. Ya kalau itu enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya, karena udah saling udah beda banget ya.
1: Iya, paling dia konfirmasi ya nama aja.
0: Kalau mereka daftarin haki dengan nama yang sama,
1: mungkin dia muncul di merek punyaku.
0: Tapi boleh kalau misalnya, walaupun kan yang berbeda banget nih.
1: Tapi mungkin ada tambahan kata di depan atau di belakang.
0: Oh, harus ada pembedanya ya.
1: Iya, soalnya dia kalau sampai ada sama mungkin
0: ditolak ya, di sistemnya. Oke, jadi tercerahkan nih ya. Jadi apa tuh biasanya kalau ada di tambahan? Jadi mikir nih saya. Misalnya kan udah Petak Danum kayaknya udah mentok tuh Tanah Air gitu ya.
1: Pasti ada tambahan seperti tahsak segala kalimat-kalimat yang kita luka itah juga bisa. Kan macam-macam nama-nama sekarang dibuat.
0: Ditambah
1: kan
0: itah di depan, di belakang. Oh, jadi biar ada bedanya
1: ada
0: gitu.
1: Ada bedanya.
0: Yang penting ada bedanya gitu ya. Oke. Nah, terakhir kafe, rencananya mau dibawa ke mana ini bisnisnya? Mau melebar ke mana? Nambah jualan apa? Silakan.
1: Rencana sih kemarin mau collab sama Rotan, tapi mungkin karena kesibukan dan agak sulit mengkonfirmasikannya.
0: Jadi nggak cuma produk yang dikonsumsi ya?
1: Karena kawan-kawan dari yang herbal juga banyak pindah ke Rotan. Jadi kan ada menjamur beberapa tas-tas segala kan, mereka menjamur sambil aja sih herbal itu tetap jalan. Cuman mereka menambah produk-produk Rotan, tas segala kemarin yang telah dipajang di pameran.
0: Oh iya ya. Jadi bisa aja misalnya produk kafe ditaruh di toko Rotan. Nanti kalau kafe punya toko, toko Rotannya naruh produk di tempat kafe gitu ya. Jadi saling menguntungkan ya. Oke. Sukses terus ya kafe ya. Rencana-rencananya semoga kita bisa collab juga. Kalau ada waktu mungkin kita mainlah ke tokonya kafe. Ada di mana?
1: Di Pasar Kahayan.
0: Di Pasar Kahayan.
1: Samping apa? Di pasar samping stand apa namanya itu? Pos satpam security di depan. Pas di depan Mendawai.
0: Oke, dekat pos satpamnya ya?
1: Iya.
0: Pas baru turun itu.
1: Di sana lagi yang kita simpang 3 itu.
0: Oh, simpang 3.
1: Itu dekat situ aja, enggak jauh.
0: Oke, dari situ ya. Oke, dan nanti bakal ketemu sama ayahnya kafe.
1: Yang jualan.
0: Oke, thank you banget kafe ya atas waktunya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi nyimak, terima kasih udah nonton di live TikTok kita. Waduh, udah 2 juta orang ini. Enggak, ada Robi Setiawan. Ada Kak siapa lagi? Ada Kak Aditya Pandini. Ini kayak tim teknik kita pada nontonin ya, lagi istirahat. Terus juga ada Kak Omen. Oke. Dan Kak Amala. Thank you udah pada nontonin. Dan nantikan keseruan program Muda Kreatif di edisi-edisi selanjutnya teman Pro 2. Kalau kamu ada rekomendasi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah yang perlu kita undang ke sini dan mungkin menginspirasi kamu buat ide-ide usaha yang ingin kamu geluti, apalagi mahasiswa tingkat akhir mungkin yang udah banyak waktunya buat kuliah sedikit tapi banyak waktu nganggurnya nih, mungkin bisa cari-cari ide ya, jualan apa atau berbisnis apa. Nantikan aja keseruan Muda Kreatif. Aku Risa dan juga Kafe ya, pamit undur diri. Kita ketemu di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita jumpa lagi teman Pro 2, tapi kali ini di program Info Olahraga. Setelah tadi kamu dengerin narasumber kita, owner produk tradisional herbal khas Kalimantan Tengah ya. Kali ini bergeser dulu buat ngasih update terbaru apa yang sudah terjadi di dunia olahraga, baik itu sepak bola maupun cabang olahraga lainnya. Yang pertama, masih berbau Piala Dunia. Mungkin teman Pro 2 pecinta timnas Italia tahu ya kalau Italia ini udah 3 edisi Piala Dunia enggak bergabung ya di kompetisi atau di turnamen Piala Dunia. Nah, ada kabar Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC, ini PSSI-nya Italia, dikabarkan siap melanggar batas anggaran demi merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih Gli Azzurri, ini julukan Italia. Presiden FIGC Giovanni Malago mengatakan belum ada kepastian bahwa negosiasi dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Rumor kedatangan Guardiola menguat setelah Direktur Teknik Timnas Italia Paolo Maldini bersama penasehat khusus Leonardo dikabarkan menemuinya di Barcelona, dan pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya meyakinkan mantan pelatih Manchester City tersebut untuk memimpin proyek baru Azzurri. Nah, gimana nih fansnya Gli Azzurri, apakah setuju dengan mendatangkan Pep Guardiola? Tapi kalau aku pribadi sih belum butuh sebenarnya ya Pep Guardiola, karena yang dibutuhkan itu adalah prestasi di Liga Domestik dulu. Kalau Liga Domestik alias Serie A Italianya itu berprestasi di tingkat Eropa, otomatis prestasi di level timnas juga akan meningkat. Benar gak sih? Atau aku sotoy aja nih? Aku ingat komentator di TVRI waktu laga final Piala Dunia kemarin itu bilang gak butuh pelatih asing kok buat jadi juara Piala Dunia. Ya itu nusuk banget ya, karena pelatihnya De La Fuente itu juga orang Spanyol, bisa membawa Spanyol meraih trofi kedua mereka. Dan secara kualitas komposisi pemain juga di Spanyol itu, selain pemain Barcelona yang dibawa itu adalah pemain dari klub-klub papan tengah La Liga loh. Itu artinya visi misi bermain sepak bola Spanyol itu seragam, dan yang tahu ya orang Spanyol sendiri. Kalau Pep Guardiolanya datang, apakah dia tahu betul tuh gaya bermain dari pemain-pemain Italia pada umumnya. Nah, kita doakan yang terbaik buat FIGC, semoga dalam turnamen terdekat Italia jadi juara ya. Kita mau lihat apalagi Gen Z yang dari lahir belum nonton belum nonton timnas Italia, katanya pengen nonton timnas Italia juga nih. Habis ini kita lanjut buat ngebahas olahraga lainnya ya. Ada kabar apa di dunia balap ataupun di olahraga lain? Setelah ini ada lagu enak dulu, baru nanti aku kasih tahu kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan

0: tersentuh pertama dalam sejarah.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini ada info terakhir dari dunia olahraga. Aku mau kabarin soal atlet wushu. Kamu masih ingat gak sama yang namanya Lin Swell, yang mukanya mirip Jennie Blackpink? Nah, Lin Swell ini ada kabar terbaru. Jadi pelatih nasional Lin Swell Kwok meminta Chief de Mission atau CDM Todo Tua Pasaribu menjaga mental atlet Indonesia. Faktor psikologis atlet menjadi penentu utama prestasi selain kemampuan teknis dan juga kesiapan fisik. Lin Swell merupakan peraih medali perak Asian Games Incheon pada 2014 dan medali emas Asian Games 2018. Sosok legendaris wushu ini menyampaikan pesan. Penting tentang pelatnas menjelang Asian Games 2026. Nah, CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ini menyatakan masukan dari mantan atlet sangat berharga untuk pelayanan kontingen. Nah, kunjungan pelatnas tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa tadi pagi untuk memantau persiapan atlet. Nah, itu dia teman Pro 2, info terakhir dari dalam negeri terkait persiapan atlet jelang Asian Games. Semoga olahraga wushu bisa kembali berkibar ya, menyumbangkan medali buat Indonesia. Dan lahir pula Lin Swell, Lin Swell yang lainnya. Dan itu dia, nanti kita balik lagi di info hiburan pukul 2 siang teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi dulu, dengerin dulu lagu-lagu enak yang udah aku siapin. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

teman Bro 2, masih bareng Risa di sini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya nih? Udah jam-jam rawan, mungkin ada yang lagi pesen kopi atau yang mulutnya gatal pengen beli gorengan atau rujak kali ya, enak. Atau es dawet, aduh enak banget nih kalau siang-siang ada yang nganterin ke studio Pro 2. Bercanda. Nah, seperti janji aku tadi bakal ada info hiburan yang akan kita kasih tahu ke kamu, teman Pro 2. Ini kita kutip dari laman rri.co.id. Nah, pasti pada penasaran sama kabar terbaru aktris sekaligus soloist Ayu dari Korea Selatan. Nah, dia baru-baru ini mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang makin memburuk. Keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan. Sayang sekali ya. Nah, Ayu juga menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beriz mengenai kondisi kesehatannya saat ini, tepatnya Senin 20 Juli lalu. Ia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis ini makin memburuk. Kita doakan semoga Neng Ayu semoga cepat sembuh ya, cepat pulih biar kembali menghibur penggemarnya. Yang udah lama nih lupa kalau dia tuh ternyata penyanyi, bukan karena keseringan lihat di layar kaca jadi pemain drama ya, lupa kalau dia tuh sebenarnya dulu penyanyi loh. Nah, abis itu nanti aku mau ngabarin soal info lainnya teman Pro 2. Dari Korea Selatan nanti kita bakal bergeser ya ke industri film Hollywood. Ada apa film yang bakal aku rekomendasiin buat kamu, nanti dengerin dulu penjelasannya setelah lagu berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
2: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Hai guys, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang tentunya nemenin kamu sampai jam 3 sore di info hiburan. Dan kali ini, teman Pro 2, tadi kita udah bahas soal Mbak Ayu ya. Mbak Ayu. Ayu, penyanyi dan aktris Korea Selatan yang menunda konsernya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang film horor nih dari Hollywood. Ada film horor dengan judul Other Mommy mencuri perhatian publik setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok menyeramkan yang diperankan aktris Jessica Chastain. Dan trailer tersebut berhasil memancing reaksi penonton jauh sebelum film tersebut tayang di gedung-gedung bioskop. Chastain ini memerankan Ursula, ibu seorang anak bernama Bella, yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis yang menyerupai ibunya. Cerita kemudian berkembang ketika sosok misterius itu mulai memperlihatkan perilaku ganjil yang membuat keluarganya berada dalam ancaman besar. Aktris peraih Oscar itu mampu menghadirkan karakter ganda melalui sosok Ursula dan makhluk misterius yang memiliki wajah serupa. Dan karakter lain itu perlahan memperlihatkan jati dirinya sehingga menciptakan suasana mencekam bagi seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan soal cerita hantu ya teman Pro 2, ternyata ini makhluk seperti alien, karena bukan bisa berubah bentuk menjadi ibu Ursula. Makhluk tersebut ternyata menyerupai laba-laba raksasa di hadapan keluarga besar Bella secara tiba-tiba dan bikin ayah Bella, Rush, ini panik melompat menabrak jendela karena saking ketakutannya. Kenapa sih bikin heboh penonton yang abis lihat cuplikan filmnya padahal filmnya itu belum tayang? Karena itu baru cuplikan ya, tapi udah bikin penonton kaget dengan adegan yang mengeluarkan wujud makhluk itu muncul secara mendadak. Gimana penonton gak kaget? Walaupun film ini baru akan dirilis bulan Oktober 2026 dan jadwal resmi penayangan Other Mommy di Indonesia sampai sekarang juga belum diumumkan. Tapi kalau di bioskop internasional ini 9 Oktober udah mulai. Nah, itu dia teman Pro 2, sinopsis tentang film Chastain ya, dari Jessica Chastain dengan judulnya Other Mommy. Bentar lagi bakal tayang di Oktober, tapi trailernya udah bisa kamu nikmati di YouTube maupun media sosial lain. Okay, itu dia. Nanti aku kasih satu informasi lagi, tapi kita break sebentar. Apa yang bakal kita kasih ya? Masih setelah tadi jadwal konser Ayu yang tertunda akibat gangguan kesehatan, kemudian ada film yang bakal dirilis Oktober nanti. Kayaknya kita balik ke dalam negeri ya. Di Indonesia ada kabar hiburan apa? Nanti kita bahas.

Oke, teman Pro 2, gak terasa ya, bentar lagi jam 3 sore. Itu artinya aku bakal pamit undur diri nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya ada satu info hiburan terlebih dahulu yang bakal aku kasih tahu ke kamu. Karena tadi kita udah ngomongin industri musik Korea, terus bergeser ke film Hollywood. Nah, kali ini kita tutup informasi dari industri film Indonesia. Jadi ada film Indonesia dengan judul Jangan Buang Ibu, ternyata udah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia sejak 16 Juli 2026. Nah, keberhasilan tersebut menunjukkan film bertema keluarga masih mampu menarik minat penonton di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Jadi sederhana aja, gak mikir banyak, gak mikir ribet tentang science fiction atau teknologi kecerdasan buatan ya. Kehidupan sehari-hari juga masih menjadi magnet ya kalau dijadikan topik film. Nah, sekarang Jangan Buang Ibu ini sudah menyentuh 3,2 juta penonton di bioskop. Lalu tanggal 16 kemarin mulai tayang di Malaysia dan mudah-mudahan disambut hangat dan ditonton banyak orang. Ini kata produsernya Agung Saputra dalam kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Oke, kalau kamu udah nonton film ini belum? Kayaknya harus ini ya, siapin tisu atau nontonnya kalau sendiri sih siap-siap aja kalau kamu gak malu gitu nonton sendiri sambil nangis sendiri kan ya. Kalau nontonnya bareng keluarga gitu bisa ngumpet-ngumpet ya di pundaknya siapa gitu, adikmu, kakakmu. Soalnya aku gitu kalau nontonnya nangis gitu, kalau ada teman di sebelah kita, kita bisa mundur-mundur gitu, ngumpet, malu kalau nangisnya nonton sendiri, nangis sendiri ya kasihan. Oke, itu dia teman Pro 2 info terakhir dari info hiburan kali ini. Kalau kamu masih mau lebih lengkap lagi, mampir aja ke rri.co.id. Di situ lengkap semuanya, ada update terbaru aktris Hollywood, K-pop dan juga industri film musisi dalam negeri. Nanti teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama Sabrina ya, yang pastinya dengan program dan lagu-lagu enak lainnya. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan atau mungkin kilaf yang kurang berkenan ya, namanya manusia pasti ada

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Info Pro 2. Saatnya pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Film horor Other Mummy mencuri perhatian publik setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok menyeramkan yang diperankan oleh aktris Jessica Chastain. Trailer tersebut berhasil memancing reaksi penonton jauh sebelum film tersebut tayang di gedung-gedung bioskop. Chastain memerankan Ursula, yaitu ibu seorang anak bernama Bella, yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis menyerupai ibunya. Cerita kemudian berkembang ketika sosok misterius itu mulai memperlihatkan perilaku ganjil yang membuat keluarganya berada dalam ancaman besar. Informasi kedua datang dari Jennie Blackpink yang akan kembali menyapa penggemar lewat single solo terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis secara global pada Jumat 24 Juli 2026. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi Oud Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Informasi terakhir datang dari Fabio Quartararo yang resmi meninggalkan Yamaha dan bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027. Pertanyaan itu sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Dan Honda Racing Corporation atau HRC bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan 2028. Sekian Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: balik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hi Barbie.
3: Hello.

0: Halo, Bapak FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Sabrina, pastinya teman Pro 2 yang bakal nemenin kalian di sore ceria sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Jadi, di pukul 15 ini teman Pro 2 kita pasti bakal ngasih kalian semua info seputaran musik. Dan tentunya Sabrina gak ada sendiri ya di sini. Ada siapa nih di studio?
1: Ada aku.
0: Aku siapa? Emang teman Pro 2 bisa lihat kamu?
1: Aku Tasya.
0: Oke, jadi ada Tasya Pamila ya di sini teman Pro 2 ya, yang bakal ngasih info musik nih buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi kamu ada info musik gak nih Tasya nih, yang setiap hari menginfokan tentang musik?
1: Kayaknya musik yang kuinfoin tuh bisa ulang-ulang deh.
0: Eh, parah banget. Kalau ada teman Pro 2 yang ingat, gimana kamu?
1: Oh iya, maaf. Bukan dari aku sih.
0: Dari siapa?
1: Itu kan.
0: Ya udah lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut. Kamu ada, tadi aku dengar kayaknya kamu ada info ya?
1: Iya.
0: Apa tuh info?
1: Dari Korea ini, Kak.
0: Jauh banget. Enggak ada info band lokal. Wah, bercanda-bercanda.
1: Aku enggak ngikutin band lokal.
0: Parah banget.
1: Ada tuh. Tapi kemarin yang Gea itu, Gea kan udah.
0: Itu kan bukan band.
1: Oh iya ya.
0: Itu kan solois.
1: Oh iya.
0: Iya, lanjut.
1: Iya, lanjut. Jadi ada artis Ayu. Siapa sih yang enggak kenal Ayu?
0: Siapa?
1: Kakak kenal tidak?
0: Ayu Ting Ting, siapa tahu ya.
1: Ayu. Siapa nama panjangnya Ayu? Yang pakainya Ayu.
0: IU kan?
1: Iya, IU dari Korea. Jadi dia itu membatalkan konsernya di Goyang September dan tunda album baru karena masalah kesehatan.
0: Masalah kesehatannya kenapa tuh?
1: Nah, itu.
0: Apa?
1: Katanya benar ya, Kak?
0: Bentar ya Kak, kata dia sama Pro 2 ya. Ini jadi sama Pro 2 bentar juga ya.
1: Iya, bentar ya, bentar. Apa ya Kak, aku gak... Ah, iya, suaranya.
0: Oh, kamu tuh... minus ya? Kamu minus ya?
1: Jadi juling.
0: Ya, jadi kenapa?
1: Jadi aku? Dia tuh mengungkapkan bahwa ada gejala patulous. Wih, komiknya turun.
0: Kakak. Kamu pegang. Pegang.
1: Ya udah aku pegang.
0: Iya. Dicabut aja dari ininya, standing and jumpingin. Bisa enggak?
1: Bisa.
0: Ih, kok aku megang terus? Iya, enggak apa-apa, sementara aja.
1: Ya udah. Nah,
0: aku nyari lagi dong. Mana tadi? Kayak curiga dia ini minus ya, teman-teman.
1: Enggak. Nah, jadi dia tuh mengungkapkan bahwa gejala patulous and tension, pokoknya yang telah lama dideritanya, semakin memburuk. Jadi dia mengaku belakangan ini tuh mengalami gejalanya hampir sepanjang hari. Jadi sehingga kesulitan menjaga kondisi suaranya saat bernyanyi.
0: Oke, okay. Kesian
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Padahal dia mau konser terus.
1: Iya. Mau album baru juga padahal.
0: Ada enggak dikasih tahu orang-orang yang udah beli tiketnya tuh bakal gimana?
1: Enggak ada dikasih tahu sih Kak ini.
0: Dia lagi scrum sama Bro Boy. Dan nanti kalau udah dapat dia dekatin HP-nya ke matanya.
1: Kayak gini ya.
0: Ada enggak dikasih tahu? Enggak ada.
1: Enggak ada,
0: ya?
1: enggak ada, Kak.
0: Jadi Ayu tuh lagunya yang gimana sih?
1: Iya, masa aku nyanyiin
0: di sini gitu ya.
1: Enggak dong. Itu yang kalau aku nyanyiin sih malu.
0: Tapi ya nggak usah nyanyiin deh. Ada nggak lagunya pernah viral di TikTok gitu?
1: Lagunya ada. Love in apa ya? Ntar aku cari.
0: Love in first sight, bukannya? Love in triangle.
1: Love wins all.
0: Love wins all.
1: Iya. Yeah.
0: Oh,
1: itu.
0: Jadi cinta memenangkan semuanya. Oh,
1: yes.
0: Keren banget.
1: Itu aku suka lagunya lagi.
0: Oh iya. Nyanyiin dong.
1: Gak bisa, tinggi banget. Aku gak bisa, nanti cempreng guys.
0: Naik aja kamu ke tangga biar tinggi.
1: Gak gitu.
0: Oh, gitu. Oke, ada lagi gak?
1: Gak ada, nanti lagi.
0: Dia simpan infonya buat bacain besok tuh.
1: Enggak. Belum sempat nyari.
0: Oke. Teman Pro 2 ya, Sabrina juga ada info nih ya.
1: Update.
0: Kamu tahu nggak band Indonesia
1: apa aku tahunya Hindia itu
0: square.
1: Banget
0: square, square square
1: enggak
0: square enggak tahu
1: enggak tahu ya kak square, square.
0: kotak
1: oh kenapa jadi itu
0: kan kotak bahasa Inggrisnya apa coba aku tanya
1: enggak tahu lagi
0: square ya, ya. Bahasa Inggris kotak
1: jangan square. Bahasa Inggris lah kan namanya kotak gimana sih
0: udah biasa denger bahasa Inggris
1: enggak kakak.
0: Oke. Sama Pro 2 ya. Jadi band Kotak ini berencana comeback nih setelah 4 tahun vakum.
1: Wow.
0: Kamu pernah enggak dengerin Kotak?
1: Aku pernah nonton konsernya.
0: Iya.
1: Iya, ada di gratis mana? Waktu itu.
0: Yang zaman-zaman dulu banget.
1: Di film rasanya.
0: Lah, kapan?
1: Ada loh
0: aku
1: pas.
0: Aku baru tahu.
1: Hah? Kurang info.
0: Kamu juga
1: ya,
0: apa-apa kita tuh namanya sharing.
1: Iya,
0: Tasya,
1: iya, iya.
0: Gimana sih? Ya, jadi itu pas kapan?
1: Itu udah lama banget pas aku SMA.
0: Pas kamu SMA berarti aku kuliah.
1: Iya.
0: Lah, aku mah pantas.
1: Oh, kamu beda.
0: Aku beda ya. My style in here gitu ya.
1: Nah, itulah.
0: Nah, jadi setelah 4 tahun vakum tapi 4 tahun vakum berarti kayaknya 4 tahun yang lalu tahun berapa?
1: Berapa ya kak? Gak tahu.
0: 4 tahun yang lalu 6.
1: 6
0: berarti 2022. Ah kamu gak bisa ngitung. Nah berarti pas 2022 deh kayaknya dia terakhir konser.
1: Iya.
0: Kayaknya pas 2022 ini ya dia konser di sini.
1: Iya gak? Ada sih.
0: Kamu konser. SMA tahun berapa?
1: Aku SMA tahun berapa? Aku lulusnya 2020 24 berarti
0: iya berarti 2022 kamu
1: iya.
0: Masih mau pas teman pro 2 ya jadi 4 tahun yang lalu itu mereka tuh kayaknya terakhirnya konser mungkin ya dan ini katanya mereka tuh mengumumkan
1: comeback.
0: Mau iya kan tadi udah dibilang mau comeback tapi mau merilis single baru bulan depan.
1: Oh gitu apa judulnya kak?
0: Judulnya
1: biar dia merasakannya lagi ya guys.
0: Jadi nanti lagunya tuh bereaksi yang notabene memang rock banget katanya. Kalau judulnya apa ya ini ya?
1: Ayolah.
0: Kayaknya nggak ada dikasih tahu judulnya mungkin ya.
1: Ayolah.
0: Nggak ada dikasih tahu judulnya. Okay. Jadi. Intinya bulan depan Agustus ya Kotak nih akan ngerilis lagu baru dan ini katanya tuh penantian panjang ya setelah 4 tahun kami tidak merilis album atau single ya ini akan menjadi lagu pertama Kotak yang dirilis secara independen katanya. Secara independen tuh kayaknya mereka no label ya jadinya apa gimana? Iya. Oh iya benar-benar kayak ini ya kayak The Massive ya kak? Iya iya The Massive juga ini kak kamu tahu nggak?
2: The Massive kita bikin logo band ya? Yang buat orang Pangalengan.
0: Wih
2: desain grafis.
1: Wih keren.
0: Itu teman aku deh kayaknya.
1: Nggak ada dia kis.
0: Keren banget keren. Kayaknya Tantri juga harus bikin logo baru juga ya no label sama orang Pangkalan Bun itu ya. Nah jadi untuk judulnya kayaknya emang belum dikasih tahu ya Tasya ya.
1: Iya ya.
0: Coba tadi judul lagu barunya si Ayu apa coba?
1: Belum juga kak.
0: Belum juga. Nah itu sama Pro 2 ya. Mungkin Ayu dirilisnya kapan?
2: Ayu
0: siapa? Iya kan Ayu Ting Ting kan aku mikirnya ternyata
2: bukannya Ayu.
0: Iya, Ayu ternyata.
1: Ayu sih bilangnya.
2: Bacanya Ayu ya?
1: Ayu.
2: Aku sama ini bilangnya
0: Ayu.
1: Ayu. Enggak tahu kak, belum ada.
0: Intinya kayaknya dia mau merilis pas dia konser gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Pas dia konser.
0: Oh iya, tuh teman Pro 2 ya. Mungkin lagu dari Ayu ini akan tertunda ya perilisannya karena dia
1: sedang sakit.
0: Nah, kalau untuk Kotak nih buat teman Pro 2 yang pencinta Kotak, nama fans Kotak apa sih? Kakak tahu enggak, Kak? Kamu tahu enggak nama fans Kotak?
1: Enggak lagi.
0: Kotakers mungkin ya. Sumpah gak tahu.
1: Oh ada nih. Apa? Kerabat kotak.
0: Oh iya tuh. Jadi buat kerabat kotak nih ya, yang menunggu-nunggu akhirnya Kotak rilis lagi nih lagu barunya ya, mirip era lagu Beraksi dulu katanya nih. Boleh ditunggu aja sampai bulan depan. Dan untuk teman Pro 2 yang K-popers dan suka IU,
1: Ayu,
0: Ayu. Bisa mungkin bisa sabar dulu ya. Dan kita doain aja semoga Ayu cepat sembuh.
1: Amin.
0: Amin. Mungkin itu aja teman Pro 2 ya. Katanya Tasya mau baca-baca lagi nih infonya nih. So, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Masih bareng Sabrina atau Pro 2 tentunya di 92,4 FM di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan pastinya teman Pro 2, kita udah masuk di pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang dimana sebenarnya bakal nemenin kalian dengan informasi terupdate pastinya, dan lagu-lagu yang pastinya update nih. Dan ngomong-ngomong ya, biasanya di hari Rabu jam segini tuh kita ada obrolan hybrid, tapi sayang sekali karena Piala Dunia udah selesai, jadi tidak ada lagi obrolan hybrid. Karena mau berdebat sama AI tentang apa lagi ya teman Pro 2 ya, gak ada yang didebatin lagi gitu. Oke, tetap stay tune terus sama Pro 2. Dan Sabrina mengingatkan, pastinya selama 1 jam ke depan Sabrina ngasih kalian info update, jadi boleh stay tune terus. Dan buat yang baru pulang kerja, hati-hati di jalan, jangan sampai melanggar lalu lintas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku.
0: Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Masih barengan sama Sabrina atau Om Rodo tentunya, yang siap nemenin waktu santai kalian, yang pastinya ngasih info-info paling fresh dan bikin bangga lah ya pastinya. Nah, ngomongin soal Piala Dunia 2026 kemarin, Om Rodo, kalau kalian pikir ya keterlibatan Indonesia tuh cuman sebatas jadi penonton layar kaca nih, sambil ngemil kuaci atau ngemil apapun itu ya, fix kalian tuh salah besar nih Om Rodo, karena ternyata ada sosok anak bangsa hebat yang pegang peran di balik megahnya panggung final pesta bola dunia tersebut. Jadi teman perdua ya, ada perempuan hebat bernama Welan Hatta. Dia adalah seorang WNI ya, yang sukses mencuri perhatian dunia setelah dipercaya menjadi stage manager untuk closing ceremony alias acara penutupan final Piala Dunia 2026. Nah, tugasnya tuh udah jelas gak asal-asalan lah ya teman perdua ya, tapi dia tuh bertanggung jawab penuh mengatur jalannya acara spektakuler yang disaksikan miliaran pasang mata di seluruh dunia. Wakilnya juga teman perdua ya, dalam momen langka itu Mbak Wela ini bahkan berkesempatan berada cuman berjarak beberapa langkah aja dari aktor Hollywood yaitu Tom Cruise yang ikut tampil memeriahkan acara tersebut nih. Kalau menurut Sabrina atau teman perdua ini level prestasinya tuh udah benar-benar internasional banget teman perdua. Tapi jujur ngelihat Mbak Wela bisa sesantai itu kerja bareng Tom Cruise di panggung ya, sebenarnya cuman mau ngebayangin ya kalau kita yang ada di posisi itu, jangan kan fokus ngatur acara ya, yang ada mungkin teman-teman perdua atau kita ya udah sibuk minta foto nih bareng sambil nanya, "Bang Tom, titip salam dong buat emak di rumah," gitu ya. Nah, proud banget teman perdua ya sama pencapaian Mbak Wela. Ini adalah bukti kalau SDM Indonesia itu kualitasnya gak kalah saing di panggung megah kelas dunia. We hope to see you guys this summer on the Forever Tour. It is gonna be so much.

0: got something.
1: Something.
0: Nice. Yeah.
2: That was something.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Udah pukul 17 teman berdua lewat 5 ya. Dan seperti biasa di pukul 17 ini saat lagi ya pastinya kita bakal mendengarkan lagu-lagu religi. Dan nanti kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti azan maghrib dan pengajian. Pengajian dulu teman berdua ya, baru dilanjutkan dengan azan maghrib. So buat teman berdua stay tune terus, dan pasti masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua. Thank you.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan udah pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, nomor Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mengikuti azan maghrib sekaligus mengikuti pengajian sekaligus azan maghrib.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri. Segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kita telah tiba di penghujung senja pada hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asasi buku psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

Masih 92,4 FM teman Pro 2 ya. Setelah kita mengikuti azan maghrib dan esensi buku tadi teman Pro 2 ya, saatnya kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini suasananya udah mulai syahdu ya teman Pro 2, karena biasanya kalau habis senja itu suasananya tuh kayak lagi tenang gitu kan. Saatnya kayak kita duduk sejenak, mungkin buat teman Pro 2 yang mau keluar atau kemanapun itu ya. Biasanya di pukul-pukul segini tuh saatnya kayak sabar gitu, kita duduk dulu tenang gitu ya kan, baru nanti keluar mungkin di jam tujuan. Oke, pastinya masih nemenin teman Pro 2 semua, Sabrina ya, dan pastinya Sabrina bakal nemenin kalian dengan mungkin info-info yang heartwarming kali ya. Kalau ada nih, kita lihat info terupdate nanti bakal ada apa aja ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 boleh stay tune di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Masih di 92,4 FM teman Pro 2 buat teman Pro 2 yang suka nih langganan iCloud Storage ya, alias penyimpanan digital demi nampung ribuan foto estetik dan video bareng mantan ya. Nah kalian tuh harus siap-siap elus dada nih. Kenapa Sabrina ya? Karena ada kabar kurang sedap tapi penting banget datang dari raksasa teknologi Apple. Jadi berdasarkan info ya, sama Pro 2 baru banget nih Sabrina dapat info ini. Katanya pertanggal 21 Juli 2026 kemarin teman Pro 2, Apple ini resmi menyesuaikan alias menaikkan harga paket langganan iCloud Plus di Indonesia. Jadi hampir semua varian penyimpanan mengalami kenaikan harga bulanan nih teman Pro 2. Untungnya ya yang paket 50 GB masih aman bertahan di harga 15.000 per bulan. Tapi buat paket 200 GB naik jadi 60.000 nih, kurang 1.000. Jadi 59 ya. Nah, paket 2 TB naik ke 199, paket 6 TB jadi 599.000 dan kenaikan paling berasa ada di paket 12 TB yang melonjak jadi 1.200, kurang 1.000 jadi 1.199.000 per bulan ya. Sampai saat ini pihak Apple sendiri belum ngasih alasan resmi ya dibalik penyesuaian harga global ini. Tapi kalau menurut Sabrina, penyesuaian harga ini sukses bikin user Apple atau user Apple pengen nangis di pojokan nih. Tapi kalau diperpanjang kok ya makin mahal gitu ya. Ujung-ujungnya pilihan kita cuma dua, ikhlas bayar lebih atau terpaksa rajin-rajin deletein ya, deletein, ngedelete foto blur hasil random photoshoot kita sendiri. Foto kita blur ya, kalau kata Sal Priyadi, mending dihapus aja gitu. Nah, kalian teman Pro 2 tinggal sesuaikan aja ya sama kebutuhan dan isi dompet masing-masing nih, biar gak makin menjerit di akhir bulan ya. Karena lumayan juga tuh yang 200 GB ya, naik jadi 60.000 nih. Ya lumayan sih, agak lumayan ya. Tapi untuk per bulan 60 GB lumayan sih, tapi 200 GB tapi lumayan juga gitu kan. Nah, mikir-mikir tuh kaum mending. Nah, jadi santai aja teman-teman Pro 2 ya, untung masih ada yang 50 GB nih. Untungnya masih stay di 15.000. Tapi 50 GB kayak nanggung enggak sih? Mending 200 GB 60.000. Ayo, bingung nih.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Sabrina tentunya, teman pro 2 ya. Dan teman pro 2 nih buat kalian semua, khusus yang suka mengadopsi active lifestyle alias hobi olahraga biar fisik tetap fit. Nah, di sisi lain juga ada passion banget nih sama dunia otomotif. Jadi ada kabar keren nih teman pro 2 ya. Jadi Toyota tuh baru aja bikin terobosan unik yang menggabungkan dua hal dalam satu arena sekaligus. Dua halnya apa aja nih Sabrina? Yaitu antara otomotif dan olahraga nih, gitu teman pro 2 ya. Nah, jadi berdasarkan infonya ya teman pro 2, demi mendukung gaya hidup sehat dan aktif pastinya, Toyota sukses menggelar acara bernama Toyota Arena Hybrid Race di Atlas Cimenteng. Jadi acara ini gak cuma sekedar pamer mobil biasa ya, tapi benar-benar menyajikan perpaduan unik antara tantangan fisik dan teknologi otomotif. Jadi di sini para pelanggan hingga KOL yang diundang diajak ikutan kompetisi hybrid race ini, nyobain test drive mobil Toyota sampai adu ketangkasan di Toyota GR Simulator. Nah, pokoknya seru banget sama Pro 2 karena stamina tuh kan pasti butuh diuji ya, dan adrenalin otomotif juga perlu diuji apalagi di dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau menurut Sabrina atau Pro 2, konsep menggabungkan gym sama tes mobil ini adalah terobosan yang menurut Sabrina genius ya, karena unik aja gitu kan. Kita udah mau latihan fisik, terus kita harus ini juga, harus nyobain test drive mobil juga. Nah, jadi buat kita-kita yang stamina fisiknya tipis-tipis, kayaknya baru pemanasan workout aja udah ngos-ngosan duluan, yang ada bukannya lanjut nyobain test drive mobil hybrid, malah numpang selonjoran nih sambil ngadem di ruangan ber-AC-nya arena. Tapi yang jelas, acara yang kayak gini sukses banget ngasih inspirasi kalau bergaya hidup aktif itu bisa dikemas dengan cara yang super fun dan futuristik ya teman pro 2. Jadi biar kita nggak gampang ini juga, kayak nggak gampang bosan juga mungkin ya olahraga terus. Jadi Toyota nyediain hybrid race ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan

produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Oke, masih 92,4 FM dan teman Pro 2 ya. Ini udah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung ya. Bukan saatnya lagi. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Media sosial dihebohkan dengan formasi keempat member New Jeans dalam perilisan foto dan juga video spesial merayakan 4th anniversary mereka. Baru-baru ini, Adore selaku agensi menegaskan bahwa rencana aktivitas New Jeans sebagai grup masih belum diputuskan, meski baru-baru ini New Jeans merilis foto dan juga video yang memperlihatkan keempat anggota, termasuk Minji, yang tentunya memicu spekulasi mengenai kembalinya sang idol. Info Pro 2. Informasi yang kedua datang dari Lisa Blackpink yang akan membuka sisi lain dari perjalanan karirnya melalui film dokumenter solo pertama berjudul Always Lalisa. Di mana film berdurasi 97 menit ini dijadwalkan akan melakukan pemutaran perdana dalam program Gala Toronto International Film Festival 2026 yang akan diadakan pada tanggal 10 sampai 20 September. Info Pro 2. Informasi yang ketiga datang dari rapper Future yang mencetak rekor baru setelah album The Real Me debut di posisi puncak Billboard 200 edisi 25 Juli 2026. Raihan 12 album number 1 ini menjadikannya rapper ketiga terbanyak dalam sejarah Billboard 200 melampaui Eminem. Sementara

0: Kedua album The Rolling Stones, Foreign Tongues, debut di peringkat ke-7 dan memperpanjang rekor menjadi 39 album top 10 mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai hari ini, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Gak
1: ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
0: ya. Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
2: Betul sekali.
3: Barengan sama
2: Lukman Podolski.
4: Yo, what's up?
2: What's up, bro? What's up?
3: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara di Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
4: Iya, semalam.
3: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
4: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
2: 2019. Wow.
3: Sebelum COVID ya.
4: Yes, yes.
3: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
4: Boleh lah.
3: Boleh.
4: Boleh
3: lah.
4: Different, ya. Different ya. Udah lain.
3: Tapi udah benar. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
4: Iya.
2: Betul.
3: Keren lah ya.
2: Benar.
3: Nah, Lukman Podolski.
2: Yes.
3: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
2: Dari mana ini nama
3: Podolski? Ada keturunan Rusia.
2: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
4: Namanya agak alay.
2: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
4: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
3: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
4: Itu nama Facebook.
2: Nama Facebook. Wow, oke.
3: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
2: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
3: Oh, namanya apa itu?
2: Itu ininya Bondan.
3: Oh,
2: yeah, Respector. Fat to Black, gitu-gitu lah.
3: Jadi Podolski itu nama Facebook.
4: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
3: Jadi nggak bisa diganti.
4: Udah tak boleh turn back time.
2: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
4: Ya tak apalah, begitulah.
3: Mungkin itu rezekinya itu ya.
2: Lukman
3: Podolski. Itu keren sekali sih.
2: Wow.
3: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
4: Apa konten dari segi apa dari,
3: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
4: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
3: Oh, katanya dulu apa waktu
4: like skit. Ya, okay. Yang kelakar.
3: Oke. Okay.
4: Ya, okay. Jenaka lah.
3: Sketsa ya.
4: Sketsa, yes. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
2: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
4: Saya pun nggak tahu.
3: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
4: Sendiri.
3: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
4: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
3: Oke.
4: Ya, kalau third man-nya tripod.
3: Oke.
2: Okay. Oh, okay. Yeah.
4: So itulah kita berdua aja lah dulu.
3: Di TikTok, Instagram?
4: Dulu nggak ada TikTok.
3: Dulu di mana tuh?
4: Dulu di IG aja.
3: Oh iya. Oh,
2: wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
4: Dari kalian pernah dengar Vine?
2: Oke, tahu.
3: Dari zaman Vine.
4: Yes.
2: Wow.
3: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
2: Iya, benar.
4: 6
2: detik kan.
4: Yes.
3: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
2: Benar. Iya. Ramai banget konten
3: ini. Ramai banget. Iya, makanya ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digemeng-gemeng. Wah, keren
2: sekali. Oke sih.
4: Iya.
3: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
4: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
2: Yeah. Okay.
3: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
4: Awalnya komedi.
3: Okay.
4: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
3: Okay.
4: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat kenapa music?
2: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
4: Yang seriusnya 2019.
2: 19
4: yeah.
2: Itu mulai.
4: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
2: Okay.
4: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
3: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
4: Pada awalnya mereka tak suka.
3: Okay.
4: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want.
3: Sebenarnya bisa diterima sama
4: alhamdulillah, ya.
3: Alhamdulillah, ya.
4: Yeah.
2: Wow. Yeah.
3: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
2: yes,
3: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
2: Seru banget. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
3: Wah, serius banget kali ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
2: Oh, sedap.
4: Yeah.
3: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
4: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
3: Oke. Okay.
4: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
2: Betul.
4: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
3: Oke. Okay.
2: Okay.
4: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayah. Ya.
2: Yeah. Okay. Wow, menarik.
3: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
4: Yang tahu jelas tahu.
3: Tapi emang nggak mudah, ya.
2: Bener.
3: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
4: Oke. Okay.
3: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
3: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
2: Oke.
4: Okay. Jadi okay. Ibu enggak ada.
3: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
2: Oh.
3: Ibu sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
2: Benar.
3: terlalu busy.
2: Betul.
3: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah, sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
2: mengantar sekolah.
3: Mengantar sekolah.
2: Nah, oh.
3: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
2: Yes,
3: itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
2: teringat
3: di waktu itu diantrin gitu.
2: Wow, oke.
3: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
4: Iya.
3: Ya enggak? Lukman, ya tak?
4: Enggak ingat.
3: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
2: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
3: Oh, berangkat sekolah dianterin?
2: Pasti.
3: Karena bareng sekalian.
2: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
3: Sama abang
2: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
3: Okay.
2: Biasa kayak gitu.
3: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
4: Yes.
2: Oh,
4: broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
2: Benar.
4: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
2: Okay.
3: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
2: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya kan. Langsung drop aja ke live chat itu RRI Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
3: So don't go anywhere.
2: Masih di MLZ Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya? Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di balik ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul,
0: gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya, karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B. Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Benar-benar. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau
1: boleh
0: buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow.
2: Oke. Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Mm. Oke. Okay.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. Mm. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Mm. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Yeah. Cuman minor-minor aja ya pembahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Mm-hmm. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Yes. Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang ada. Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin sedikit-sedikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya Empty Page.
1: Empty Page.
0: Oh Page.
2: Yeah.
0: Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah ntar sama gue.
0: Dia Iga rusuk ntar.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Bisa
1: jadi ya.
2: Ballad ya. Mm-hmm. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangement-nya mungkin susah dikit.
1: Oke. Okay. Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tunggu ini ya. Yes, tapi yes. Akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Yeah. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay,
1: YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay, Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya.
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya
0: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
2: Flight attendant.
0: Iya, yeah,
2: tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita pasti bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya.
0: Ada namanya.
1: Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Dan apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin. Atau aja ya. Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Ya. Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih? Eh,
1: jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikirkan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Yeah. Oh, yeah.
1: Dude, kasih baku pura ya.
0: Sengaja. Oke, aman.
1: Okay.
0: Yeah, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Produ, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Produs kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Produski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan selamat malam nih, kembali lagi nemenin waktu jaga malam kalian di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya tentunya nih. Jadi kita udah gak kerasa ya, udah hampir akhir bulan nih. Udah masuk malam Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Jadi buat kalian yang masih harus menyelesaikan tugas-tugas lembur ya, menemani malam sunyi dengan setumpuk pekerjaan, atau sekedar bersantai di kamar sambil menikmati udara malam kota Palangkaraya nih. Jadi pas banget udah nyalain radionya ya, Dewa bakal setia nemenin kalian dari jam 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti nih. Mulai dari obrolan santai ya, bahasan seru, sampai deretan lagu pilihan yang pas banget buat nemenin suasana malam kalian. Semuanya udah, pokoknya udah Dewa racik sedemikian rupa ya, spesial mungkin untuk teman Pro 2 nih. Jadi nanti kalau mau request-request juga bisa banget nih ya, ke WhatsApp kita atau ke Instagram kita. Kalau WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita di RRI_Pro2Palangkaraya. Oke. Jadi langsung saja kita buka nih dengan lagu yang agak semangat ya buat malam ini ya. Ada Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Check it out.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan tentunya kita ada di jam kos nih, jamnya ngobrol santai ya. Dan tentunya masih bersama Dewa di Pro 2 dari Palangkaraya ya. Teman Pro 2, pernah gak sih kalian nonton konser ya, band favorit kalian, terus ngelihat ada satu orang nih yang lari-larian di atas panggung sambil megang kamera nih? Atau pas lagi scroll-scroll di sosmed gitu ya, di TikTok, Instagram, kalian tuh terpana sama visual dari video band yang lagi manggung tuh super keren gitu. Nah, kita sering banget kan ngagumin karya-karya mereka sebenarnya. Tapi kita juga jarang tahu siapa sih sosok di balik kameranya nih. Jadi hari ini udah langsung Dewa hadirkan nih salah satunya dari sosok-sosok itu di balik band-band besar di Indonesia ya. Ini dia, ada Bro Krisna. Dan tentunya dari ini, beliau adalah konten kreator ya dari band Olski kalau teman Pro 2 tahu. Dan selamat datang Bro Krisna di Pro 2 Palangkaraya nih.
1: Selamat malam. Halo, cek.
0: Masuk.
1: Oh ya, halo, selamat malam.
0: Iya,
1: ini bersama Dewa ya.
0: Iya, oh, ya,
1: Dewa. Iya.
0: Jadi gimana nih kalau jujur-jujuran ya nih ya, Bro Krisna ya. Kan orang-orang biasanya fokus cuma buat ini deh. Cuma fokusnya tuh sama vokalis atau gitaris ya di atas panggung ya. Tapi kali ini kita tuh mau spotlight sosok yang justru bikin aksi dari musisi bandnya sendiri tuh di berbekas gitu di timeline sosial media kita ya. Jadi gimana nih rasanya jadi orang yang selalu megang kamera di saat banyak ribuan penonton yang lagi euforia gitu?
1: Sebenarnya dari awal gini ya, manggilnya siapa nih, Mas Dewa atau Dewa atau
0: Dewa aja, Dewa,
1: Dewa. Dewa. Jadi gini ya, Dewa. Tadi diperkenalkannya sebagai sebuah sosok tuh kayak, wah berat banget ini titelnya, gini gitu, itu kayak terlalu kayak serasa besar banget ya, bisa dibilang apa ya, nggak segede itu, mungkin bisa dibilang apa ya, kayak pemerhati aja sih, bukan pelaku yang sangat berpengaruh, bukan spotlight, karena spotlight utama tetap pada akhirnya tetap yang ada di panggung kan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna. Buat teman-teman Pro 2, namanya apa pendengarnya?
0: Teman Pro 2,
1: halo teman-teman Pro 2 Palangkaraya, nama saya Krisna. Saat ini saya bisa dibilang berkecimpung dan bergabung di dunia event, terutama di dunia musik live kayak gitu, dengan terutama di Yogyakarta itu saya bergabung dengan beberapa band di sini, band indie, band katakanlah band label juga beberapa kali, kayak ada band yang dari Jakarta gitu, band nasional kalau misalnya kita sebut aja band nasional ya, Wak ya. Kan tetap ada istilah itu kan ya.
0: Betul.
1: Jogja kadang ikut bantuin buat entah itu mas, entah itu foto, entah itu ya butuh apa deh kayak gitu, seperti itu. Tadi pertanyaannya apa ya, kok aku lupa ya.
0: Jadi ini gimana sih rasanya nih kalau misal kan masih banyak ini kan, banyak penonton, pasti euforia banget kan di stage gitu. Nah, jadi biar bisa fokus nih pas megang kamera tuh gimana sih sebenarnya gitu?
1: To be honest, sebenarnya aku tuh malah orang yang gak terlalu seneng di keramaian, Wak. Nah, kontradiktif gak sih?
0: Bener.
1: Kayak gak terlalu suka di keramaian, tapi suka dengan ekosistem event kayak gitu sebenarnya, ekosistem musik. Nah, itu tuh kayak justru malah ruangku buat fokus sendiri sebenarnya ketika ada di ruang-ruang yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak oke, ini katakanlah ada kayak kemarin nih ikutan event yang di total kalau nggak salah, ini kalau di Jogja kemarin ada festival film, festival musik, itu in total 20.000 kalau nggak salah orang. Itu ya tetap berada di belakang kamera, itu sebenarnya masih sangat menyenangkan gitu, karena apa ya, yang bikin kita kericas adalah atmosfer bersenang-senang di dalamnya gitu. Okay. Jadi mungkin bisa dibilang apa ya, melihat orang-orang ramai tanpa kita harus berinteraksi dengan mereka sebenarnya juga menyenangkan gitu loh. Menjadi bagian dari mereka tanpa harus kita berinteraksi. Mungkin hal-hal yang bikin capek tuh kadang gini ya. Mungkin teman-teman juga, teman produser juga ada yang tahu kalau misalnya, kok aku abis nongkrong, abis ini di orang-orang ramai kok rasanya pusing. Trust me, aku pun juga kayak gitu sebenarnya. Tapi ketika, entah kenapa, it's a miracle aja sih kalau menurutku. Sebenarnya anomali juga sih, kayak kenapa kalau misalnya di event yang besar itu malah menyenangkan kayak gitu. Itu juga aku juga bingung sih kok menjelaskannya.
0: Mungkin
1: kayak
0: ini gitu. Ya.
1: Jadi it just happen.
0: Mungkin dan, karena banyak yang senang di situ, jadi energinya juga nular gitu ya. Kesenangan ya, mereka ya. Juga kita jadi ikut senang juga sebenarnya gitu sih.
1: Kayak kita kalau misalnya datang ke festival dan mungkin teman berdua Dewa juga sering nih kayak datang ke festival musik sendiri atau ke event sendiri, tapi ya kayak kenal sama orang-orangnya di situ, mungkin belum, maksudnya kenal di situ, ketemu dengan stranger, tapi tetap sama-sama menyenangkan gitu loh. Nah ini di ekosistemnya pun, kayak energinya pun semakin menjalar gitu loh, baik ke pelaku-pelakunya. Jadi kayak kalau dibilang secara fisik capek, emang capek. Jadi bayangin aja kalau misalnya di panggung, katakanlah panggung yang gede, kayak kalau panggung kecilnya nggak terlalu masalah ya. Kalau yang panggung gede kayak gitu kan, jalan dari depan stage, muter-muter stage ke backstage, ke FOH, ke mana-mana, sampai ke ujung venue, itu pun ya tetap kita harus lari-larian. Capek, emang capek, tapi I don't know, masih terasa apa ya, menyenangkan kayak gitu loh. Jadi kayak capek fisik tapi full feeling gitu loh, Wak.
0: Oh iya, benar-benar. Jadi mungkin ini juga ya, ini tuh bisa menjawab karena banyak di teman-teman Pro 2 juga tuh pengen yang cita-citanya tuh keliling bareng sama band-band ternama gitu ya di Indonesia. Kan kelihatannya seru banget gitu ya, touring kemana-mana, nonton konser gratis ya dari 0 cm gitu. Tapi realitanya ya tetap capek, yang namanya kerja ya tetap capek ya. Apalagi kita harus
1: sama sih, Wak, kayak walaupun sama kayak dulu aku juga ngiranya kayak wah enak deh ikut band gini-gini muter-muter atau berapa hari kayak gitu ikut muter banget. Tapi once kita jalan katakanlah pernah ngelakuin 2 minggu di 5 kota ya capek-capek aja kayak gitu.
0: Tapi apalagi kita bawa tanggung jawab ya buat job desk-nya ini loh ya. Kita meskipun capek, kita tuh tetap harus profesional buat jaga ini tuh tetap ada
1: nih. End of the day ya, kita akan balik lagi kayak ya aku memilih ini ya karena aku senang gitu loh. Jadi gak ada memaksa diri, gak ada excuse buat kok capek ya kayak gini, kok ini kayak gini. Tapi ya pada akhirnya ya kayak ya karena aku suka dengan dunianya dan aku suka dengan apa yang terjadi di dalamnya, akhirnya ya jadi nyenangin gitu loh pada akhirnya.
0: Iya, betul banget ya. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, jangan cuma lihat enaknya doang nih ya. Jadi penonton mah abis konser pulang terus tidur nih, tapi konten tim konten kan harus ngedit dulu, backup dulu ya. Terus besok paginya harus upload. Aduh.
1: Ih, enggak cuma besok, jangan sampai besok pagi, bahkan di
0: hari yang sama ya.
1: Di hari yang sama. Jadi kayak bisa aku pernah nih. Enggak pernah lagi ding sering gitu kayak ikut sama salah satu grup gitu manggung di luar Jawa. Kebetulan dulu di Medan, di Lampung, sama di, kalau misalnya pernah denger, di Tanah Karo, itu Sumatera Utara. Band keluar jam 11, kita tuh harus udah naikin materinya maksimal jam 12 gitu loh. Nah, gimana caranya gitu. Jadi kayak harus entah itu di backstage, entah itu di high-ace. Kebetulan kalau misalnya kami muter-muter kan, kalau misalnya jalur-jalur pakai high-ace ya. Di high-ace itu harus buka laptop, atau kalau misalnya kita pakai kereta ya di kereta harus buka laptop. Yang paling, yang belum pernah tuh paling di pesawat sih. Soalnya kadang biasanya kalau misalnya nih sambil nunggu pesawat, udah dikelarin di situ sih biasanya.
0: Ya itu ya. Tapi seru juga ya sebenarnya ya. Tapi paling berkesan nih sepanjang ngambil konten di panggung tuh yang nggak dilupain tuh pas apa nih?
1: Wah, itu ada satu momen. Sebenarnya ada banyak sekali momen dengan banyak skop yang berbeda-beda tiap panggungnya ya. Karena kalau misalnya dibilangin panggung gede pasti sangat menyenangkan, panggung kecil pun energinya juga sangat menyenangkan gitu. Bedanya gini, kalau misalnya panggung gede kita emang dituntut buat sebenarnya kalau misalnya kita apa ya, kubalikin lagi nih, kalau misalnya panggung gede itu sebenarnya kita sangat dinyamankan lah teman-teman berdua, jadi kayak lighting juga udah jadi, visual juga udah jadi, stage-nya juga udah jadi, apapunnya udah jadi, kita tinggal capture kayak gitu. Nah, kita nyari, nah tantangannya adalah kita nyari apa ya, bisa dibilang di panggung gede itu interaksinya kayak gimana, apa sih yang jadi ciri khas kalau panggung gede itu kayak gimana. Nah, beda sama panggung kecil. Nah, panggung kecil tuh ya semua serba raw gitu, kayak
0: lebih intimate pake juga kamera. Gitu ya.
1: Bah, kalau misalnya dibilang lebih intimate, sangat-sangat intimate, bahkan ada kaki orang nyangkut di kamera gitu, itu udah sering gitu. Untungnya sih kameraku belum pernah sampai masuk ke servisan gara-gara ditendang waktu mosing atau waktu ada orang apa gitu ya. Itu tiap panggung pasti memiliki memori sama kesannya sendiri-sendiri sih di semua panggung. Cuman kalau pengalaman paling gak bisa dilupain sepanjang aku berproses selama ini ya, itu dulu sempat ngikut, jadi aku itu tergabung di salah satu media musik gitu. Di Jogja itu ngikut ke media musik, dulu ditugasin buat ngikut turnya salah satu band. Ini nyebut bandnya boleh nggak kalau nggak?
0: Boleh dong.
1: Atau boleh ikut ideal gitu waktu tur album pertama sebelum beliau meledak seperti sekarang ini. Itu perjalanan selama 2 minggu, 5 kota. Itu berangkat dari Jogja naik kereta ke Jakarta, terus dari Jakarta ke Malang dulu selama I don't know mungkin kurang lebih 12, enggak agak lebih, hampir 20 jam. Terus habis itu kita jalan, atmosfernya sangat menyenangkan di kota pertama sama kota kedua. Habis itu kota ketiga dan keempat kita udah lemes, tapi di kota terakhir, di kota kelima itu udah the moment has paid off gitu loh. Kayak kebayar kayak leganya, kayak senengnya, kayak gitu. Padahal ya kita juga ketemu sama secara tim besar itu dalam satu bis, itu baru di situ, tapi kayak ngerasa kayak apa ya, kayak aku baru ketemu kalian kita udah sedekat ini gitu. Teman-teman juga kayak selalu menyenangkan kayak gitu.
0: Asik ya, tapi ya buat long trip gitu asik sih. Iya sih,
1: long trip bagus, cuman ya bukan cuman nih, kayak kita langsung vibe-nya kayak vibe study tour sih, kalau mungkin paham
0: vibe study tour tuh kayak gitu. Study tour tadi tur tapi 2 minggu nih. Enak juga sih.
1: Tapi 2 minggu.
0: Lucu sih, lucu.
1: Sama terus di satu bus yang sama, kita turun makan semua gitu, dan enggak ada mungkin apa ya? Ya banyak selingan-selingan kayak stereotip kayak kalau band gede gitu enggak mau makan bareng sama krunya, enggak mau jajan bareng sama krunya. Nah, di situ tuh enggak kayak iya si talent-talentnya makan tempat A, ya kita makannya tempat A gitu. Kalau misalnya kita pengennya makan bakso, ya talent makan bakso kayak gitu. Jadi kayak setara semua sih, jadi kayak nggak ada gap yang begitu jauh antara kami. Jadi itu yang bikin sangat menyenangkan gitu. Gitu sih. Terus habis itu dilanjut sama ada ngetek band lain sih sebenarnya. Cuman pengalaman yang paling menyenangkan itu sih. Kalau selebihnya pengalaman-pengalaman lain lebih ke ini aja sih, kayak nemenin band-band dari Jogja, band-band dari mana gitu, atau sempat ada beberapa band dari luar kota datang ke Jogja terus minta tolong difotoin gitu, kayak oh ternyata budaya mereka tuh kayak gini, bagaimana mereka di mengenalkan musiknya di kota-kota lain tuh kayak gimana gitu sih.
0: Asik. Kedua. Tapi asik ya teman-teman berdua ya, kita mendengarkan ceritanya tuh jadi kita keinget juga, relate banget juga sama kita kalau lagi study tour ya, terus terus banyak stereotip-stereotip itu sebenarnya yang nggak benar juga, ya kan? Terus apalagi ini, mungkin ini dulu kali ya, kita jeda obrolan dulu kali ya, nanti kita ulik lebih jauh ya teman Brodo ya, karena kayaknya ini teman kita ya, Bro Krisna harus melakukan tanggung jawabnya sebentar ya teman Bro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi, pokoknya tetap di Pro 2. Dan kita puterin dulu nih yang salah satu band yang biasanya Bro Krisna tuh ikut-ikutan sama siapa. Jadi ini dia, ada Olski dengan Ayo Janji. Check it out.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, masih di jam kos ya teman produa, tapi karena ada salah satu kendala teknis ya, jadi mungkin kita harus menyudahi obrolan yang sebenarnya daging banget nggak sih dari tadi ya, obrolan kita hari ini. Jadi mungkin sukses terus ya buat Bro Krisna ya dan seluruh kru bandnya ya. Makasih udah berbagi cerita inspiratif nih di studio Palangkaraya malam hari ini ya. Jadi teman produa, jadi obrolan tadi itu kita belajar nih, sebuah karya besar itu lahir dari kerjasama tim yang solid juga nih. Jadi apresiasi juga buat mereka ya yang selalu bekerja keras di balik layar ya. Mereka habis konser tuh nggak ada langsung pulang tidur, nggak ada. Ngedit dulu, upload baru tuh, baru boleh tidur. Tapi kayaknya setelah upload pun masih ada evaluasi, masih ada apa, kayaknya panjang deh pokoknya. Jadi kita juga harus tahu ya, yang sebenarnya yang enak dilihat itu pas jalanin itu belum tentu seenak itu. Tapi nih ada tapinya. Tapi kalau misal kayak Bro Krisna tadi kan kita dengar tuh dia tuh tulus banget ya, dan passionnya tuh emang di sana gitu. Jadi mungkin di situ juga recharge ininya juga ya, energi-energi dari beliau ya. Jadi di situ ada berbagi kesenangan juga dengan venue yang besar, kecil ya, atau mungkin malah venue yang hardcore juga beliau pernah menyambangi ya. Semua venue pokoknya disikat deh sama Bro Krisna ya. Jadi mungkin yang bisa dewa petik dari tadi tuh konsisten ya. Yang pertama itu adalah konsisten ya, gimana kita juga jaga manner kita ya, harus behave juga saat ketemu band-band gitu ya. Enggak begitu kalau kita deket, terlalu deket, malah jadi melupakan job desk kita, tanggung jawab kita buat jadi content creator dari sosmednya juga, itu hal yang salah ya. Jadi kita bisa menjadi content creator di venue-venue, di band-band, ikut band-band gitu juga, kita harus tetap profesional ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin itu dia jam kos untuk malam hari ini. Dan maaf nih karena ada beberapa pertanyaan dari teman produa yang belum terjawab, dari Dewa juga beberapa pertanyaan belum terjawab. Tapi karena kesibukan dari sang narasumber kita, kita harus menyudahi obrolannya di sini ya. Tapi nanti kalau ada waktu lagi, nanti Dewa undang lagi deh ke produa ya. Mungkin kita jadi POV lain ya, dari mungkin dari pas ngebandnya, beliau juga ngeband kayaknya ya. Jadi itu dia, tetap stay tune terus karena di program selanjutnya ada cerita cinta ya teman-teman.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

924 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 ya. Dan kita tentunya masih di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Jadi ada kabar gembira nih buat para Blink dan pencinta musik K-pop ya. Jennie Blackpink baru saja dikabarkan bersiap untuk merilis single terbaru yang diberi judul Less Than A Lover ya. Pastinya kabar ini langsung bikin heboh para penggemar di seluruh dunia nih, termasuk Dewa. Dan mengingat setiap karya solonya dari Jennie ya, yang selalu sukses mencuri perhatian dengan gaya khasnya ya, terus vokalnya yang kuat ya, single terbaru ini sudah sangat dinantikan dan diprediksi bakal kembali mendominasi tangga lagu global nih. Jadi makin gak sabar menunggu tanggal rilisnya. Tapi meskipun Dewa tuh sebenarnya udah ada feeling sih. Udah ada feeling sih ini Jennie lagi kemana nih? Dari story sebelumnya tuh kayaknya ini lagi bikin lagu deh dia deh gitu. Jadi mungkin kita juga harus pasang alarm ya buat menantikan kapan rilisnya lagu ini. Lanjut ke lagu selanjutnya, ada Alok dengan Love

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Dua ini di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman dua-dua ya. Jadi mungkin pukul 9 kita bakal ini dulu ya, ngobrolin tentang musik-musik Nusantara gitu ya. Jadi ngomongin soal karya musik Nusantara yang maknanya tuh wow dan tentunya bikin hati tuh hangat ya. Jadi ada salah satu rilisan spesial nih yang mungkin lagi hangat-hangatnya juga diperbincangkan ya, ada lagu baru dari Willy Sopakua ya, kolaborasi bareng Kai Hulu ya, yang berjudul dengan Papa Mama Pung Pasang nih. Jadi lagu ini bukan sekedar karya musik biasa ya, teman bro dua ya, di balik melodinya yang mengalun indah ya, menyentuh jiwa, tersimpan sebuah kisah personal yang sangat dalam nih dari Willy Sopakua, adalah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada orang tua gitu. Menariknya lagi, lagu ini juga menjadi perayaan seni yang melibatkan kolaborasi luar biasa dengan pelaku sektor ekonomi kreatif nih, serta dapat dukungan penuh dari Kementerian Ekraf ya dan pemerintah Kota Ambon untuk mengangkat kebudayaan budaya Maluku ke kancah yang lebih luas nih di nasional ya. Sungguh sebuah perpaduan harmonis antara karya personal dan didukung oleh institusional yang membanggakan. Jadi mungkin kita jadi penasaran gak sih lagunya tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi mungkin kita langsung aja dengarkan ya dari Willy Sopakua dengan Papa Mama Pung Pasang. Check it out.

0: Dewi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman produa, dan kita ada di program Cerita Cinta ya tentunya ya. Jadi selamat malam dan selamat bergabung ya di Cerita Cinta, tentunya masih bareng Dewa di sini ya. Kalian mungkin ini agak kita agak curhat-curhat dikit lah, curcol-curcol dikit lah ya. Jadi pernah gak sih kalian perhatiin pola hubungan kalian atau teman dekat kalian tuh yang anehnya selalu tertarik sama orang yang mungkin lagi rusak gitu, punya banyak masalah hidup atau butuh diselamatkan dalam tanda kutip ya. Jadi kalian merasa bertanggung jawab penuh untuk mengubah hidup mereka ya, terus merawat luka mereka, bahkan rela ngorbanin waktu, uang dan kesehatan mental kalian sendiri demi memperbaiki pasangan atau sahabat kalian nih. Kalau pola ini terasa familiar ya, bisa jadi kamu sedang mengalami kondisi psikologis di mana disebut dengan Xavier Syndrome nih, atau sindrom pahlawan ya. Jadi secara psikologis, Xavier Syndrome adalah dorongan kuat dalam diri seseorang untuk terus-menerus menyelamatkan atau memperbaiki hidup orang lain nih. Jadi di permukaannya perilaku ini kelihatannya sangat mulia ya dan penuh kasih sayang, tapi jika dibedah lebih dalam lagi ada dorongan emosional yang tersembunyi di balik peran pahlawan ini. Dan seringkali dorongan ini menyelamatkan orang lain bukan berawal dari cinta murni, melainkan dari kebutuhan mendalam untuk merasa dibutuhkan dan berharga nih. Jadi mungkin banyak dari mereka yang menyidap sindrom ini memiliki low self esteem ya, atau trauma masa lalu mereka ya. Mereka tumbuh dengan kepercayaan bahwa mereka baru layak dicintai jika mereka berguna atau bisa menyelesaikan masalah orang lain nih. Mungkin yang banyaknya yang gak setuju adalah kamu yang gampang tertarik pada hubungan yang gak seimbang dari awal ini. Hah, gimana lagi ya. Mungkin sebelum kita bahas dampak buruknya ya sebagai pahlawanan-pahlawanan ini, gimana kalau kita ini dulu deh. Play lagu dulu deh buat mungkin biar kita lebih relax lagi ya. Ini ada Good Morning Everyone dengan Something Say When I Left Away. Check it out.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2. sorry teman Pro 2. Batuk barusan ya. Jadi masih bareng Dewa ya di cerita cinta. Lanjutin obrolan kita tentang Xavier Syndrome tadi ya. Tadi kita udah bahas nih kenapa seseorang bisa terjebak dalam peran pahlawan nih. Nah sekarang mungkin pertanyaannya, kenapa kondisi ini berbahaya buat hubungan ya? Mungkin itu aja ya. Ya mungkin bahayanya adalah fenomena enabling atau codependency ya. Ketika kamu terus-menerus pasang badan membereskan masalah pasangan kamu ya, kamu sebenarnya sedang merampas kesempatan dia untuk tumbuh dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri nih. Kamu bukannya membantu dia sembuh, tapi justru memelihara ketergantungan kepadamu nih ya. Lama-kelamaan kamu akan jadi emotional burnout ya. Kamu bakal capek sendirilah, kesel dan kecewa karena dia tidak kunjung berubah sesuai harapan kamu gitu. Kamu berubah dari seseorang pahlawan menjadi seseorang korban dari keputusan kamu sendiri. Itu dia ya teman Bro 2 ya. Jadi mungkin malam ini kamu merasa lelah terus-menerus ya memikul beban hidup orang lain. Coba deh renungkan dan ditelaah ya beberapa pengingat yang bakal diwakasi nih. Jadi kamu adalah pasangan ya, bukan terapis. Jadi tugas kamu dalam hubungan tuh berjalan berdampingan sebagai mitra yang setara nih, bukan menjadi juru selamat atau pembimbing moralnya ya. Terus setiap orang tuh punya tanggung jawab pribadi. Kamu bisa memberikan dukungan dan rasa nyaman ya, tapi keputusan untuk berubah dan sembuh seutuhnya ada di tangan orang itu sendiri dong. Jangan meletakkan apa ya, tujuan kamu di orang lain deh, gitu deh ya. Terus selanjutnya adalah nilai dirimu itu nggak ditentukan dari kegunaanmu, itu dia ya. Jadi kamu layak dicintai dan dihargai apa adanya nih, bukan karena seberapa banyak masalah yang berhasil kamu selesaikan untuk orang lain ya. Mungkin pesan, sedikit pesan Dewa buat malam ini ya, menjadi orang baik itu indah, tapi jangan sampai kebaikan kamu berubah menjadi racun yang mematikan batasan diri kamu sendiri. Jadi selamatkan diri kamu sendiri ya, terlebih dahulu sebelum kamu berusaha menyelamatkan orang lain. Save yourself bro. Okay. Jadi mungkin yang mau request juga masih Dewa tunggu ya sampai pukul 22 ini. Tapi ya sebentar lagi sih sebenarnya. Jadi mungkin cerita cinta kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di besok ya. Besok Dewa juga malam lagi. Kita bakal cerita cinta lagi, bakal ini lagi, itu lagi, itu lagi. Pokoknya jaga kedamaian hati kamu dan sampai jumpa ya. Ini dia, ada lagu-lagunya ada Marshmello dan Juicy J, James Arthur dengan You Can Cry. Check it out.

0: 5. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman berdua ya. Dan di waktu dua-dua waktu Indonesia Barat ya, waktunya kita masuk di sleep call nih. Jadi temenin overthinking kamu sebelum tidur. Mungkin kita ada gak teman berdua bahan overthinking nih sebelum tidur malam ini? Apa nih kira-kira nih? Ya, coba ada sih. Tapi mungkin kalau misal Pro 2 ada ide juga bisa Dewa bawain juga di sini sambil cerita-cerita juga ya kita ya. Oke, langsung nanti ke WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya yang di RRI_Pro2Palangkaraya. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya lah ya. Ada Bara Suara dengan Hitam dan Biru, saya kira.

0: Again.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Nu.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Nu. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Lanjut. Hai.

Resensi Buku. Novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan nggak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 23 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Espada. Kali ini di hari Kamis 23 Juli 2026, wah gak kerasa ya, mau akhir bulan. Akhir bulan. Ya, walaupun begitu kita harus semangat, ceria, bahagia, dan jangan lupa tersenyum. Ya, bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang diawali beberapa program mata acara. Wis, ya ada jazz musik ya, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara disertai juga

semangat, motivasi, ya iman dan takwa, ya terus beskat religi pastinya. Jam 6 alias pukul 6 waktu Indonesia Barat hadir beberapa informasi dan tips, salah satunya Info Pro 2 Info Pro 2 ya, dan juga tips-tips ringan. Salah satunya juga nanti ada perakiran cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Palangkaraya. Wah, keren banget ya Pro 2. Jam 9 jangan lewatin, ada ngobrol pagi, ngopi hari ini bareng penyiar Pro 2 FM lainnya. Kita bakal ngobrol seru, oke? Okay? Jadi selamat mendengarkan program Pro 2 FM, teman terbaik kamu hari ini.

Linggu nalatai, salam sehujud karende melempang. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hayati Ciwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dalam acara Cahaya Pagi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tenggelam dalam cahaya kasih. Umat Sedharma yang dicintai, dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kerta waranugrahanya di pagi hari ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, saya membawakan pesan Dharma yang bertemakan tenggelam dalam terang cahaya kasih. Umat manusia akan hidup dalam persaudaraan dengan hati yang penuh dengan prema, cinta kasih, menganggap semua makhluk adalah sama. Maka dia akan diberikan kebahagiaan dalam proses menuju kesempurnaan. Dalam Niti Sataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah, awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia, memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini. Setujukah bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat Sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat Sedharma yang hadir di sini, tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita, Dharma Wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak, apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Cen, diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila. 1, 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranap Tobing. Teman Pro 2, kabar hangat dari panggung perfilman Tanah Air. Kesuksesan film Jangan Buang Ibu ini membuktikan bahwa kisah-kisah bertema keluarga masih punya tempat yang sangat istimewa di hati para penonton Indonesia. Film yang menguras emosi ini berhasil menyedot perhatian publik lewat alur cerita yang menyentuh tentang kasih sayang, perjuangan, dan arti penting sosok ibu di dalam keluarga. Respon positif yang terus mengalir ini menjadi bukti nyata kalau cerita drama keluarga yang syarat akan pesan moral dan kedekatan emosional masih menjadi salah satu genre paling diminati. Nah, buat kamu yang belum nonton, siap-siap sedia tisu ya kalau mau menyaksikan film hangat yang satu ini. Info selanjutnya teman Pro 2, kabar gembira dari panggung bulu tangkis dunia. Teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie alias Jojo ini berhasil melangkah mulus ke babak 6 besar turnamen China Open 2026. Jojo sukses mengamankan tiket usai tampil solid dan dominan menundukkan lawannya di babak pertama. Kemenangan ini makin memperbesar peluang Indonesia untuk membawa peluang gelar juara dari salah satu turnamen BWF Super 1000 yang paling bergengsi ini. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai hai teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hui, keren banget pagi ini. Aku senang banget ya bisa balik lagi nemanin pagi kalian yang super cerah ini. Tapi ada dalam pertanyaan ya, dalam hati kamu, kapan sih hujan bisa mengguyur kota Palangkaraya, bahkan yang ada di seluruh Indonesia? Mungkin beberapa daerah juga hujannya lumayan tinggi ya. Nah, oke, semoga kalian semua tadi dalam keadaan sehat, penuh energi, dan siap buat menaklukkan hari ini dengan senyuman paling manis kamu ya. Jangan lupa juga buat tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan bisikan ke diri sendiri kalau hari ini bakal jadi hari yang luar biasa. Keren banget kalau bilang tuh besok tuh adalah hari Jumat. Hari udah bisa agak lebih santai ketimbang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Puncaknya hari Sabtu Minggu kamu menikmati weekend. Bagi teman Pro 2 ya, yang kerjanya di hari Senin sampai Jumat, tapi kalau kayak aku Sabtu Minggu tetap kerja, gak apa-apa. Oke, nikmati aja dimana kamu masih menikmati udara segar ya, hidup bebas ya, tidak ada yang namanya emosi-emosian, gak ada yang namanya musuh-musuhan. Walaupun dia udah jadi mantan kamu, tetap aja ya, agar bisa saling komunikasi ya kan. Hai mantan, gimana kabarnya, udah makan belum sih ya, siapa tahu bisa balikan lagi. Iya. Oke, buat kamu yang masih mager di balik selimut, ayo bangun, karena teman-teman udah ada yang di tengah perjalanan nih ya. Udah semangat aja mau sampai, tapi belum nyampe juga sebenarnya. Oke, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2026 ini ya. Sebuah momentum untuk meningkatkan sebuah kepedulian dan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak serta melindungi anak ya, Indonesia. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini adalah tema Hari Anak Nasional ke-42 di tahun 2026. Jangan lupa ya, bilang sama papa, mama, biar gak dimarahin hari ini. Pa, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Yeah.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: sering merasa perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Taylor Swift, The Fat of Amelia. Nama kamu disebut tahu gak sih? Aku jadi mau pengen punya anak perempuan namanya Ophelia. Hai, kalau dipanggil Lia. Yes, yang punya nama Lia tersenyum-senyum lebar ya kan ya. Oke, apakah teman Pro 2 udah sarapan pagi? Penting dong ya. Jadi jangan sampai ngelupain, namanya sarapan sehat adalah makanan pertama di pagi hari yang tentu mengandung keseimbangan seperti karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat yang tergabung dengan nama makronutrien. Adanya vitamin, mineral, ya tujuannya sih untuk mengisi kembali cadangan energi kamu setelah semalam berpuasa saat tidur. Ya, kecuali buat kamu yang tadi malam tuh ngemil aja sampai jam 11 malam. Wah, gak tahu, mungkin pas kamu lagi ngerjain sesuatu, ya kan ya. Karena manfaat mengkonsumsi menu sarapan sehat ini dapat meningkatkan energi ya, meningkatkan konsentrasi, mendukung berat badan ideal, meningkatkan metabolisme di dalam tubuh, juga menyediakan nutrisi esensial ya. Ya, memastikan super asupan vitamin, mineral dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Nah, jadi apa sih contoh menu sarapan sehat penuh nutrisi? Ada beragam pilihan ya, yang dapat disesuaikan dengan selera kamu dan kebutuhan individu. Aku aja biasanya sarapan pagi itu hanya dengan 2 butir telur. Tapi pertanyaannya, sanggupkah dirimu? Wah, setiap orang beda-beda sih ya. Kalau enggak sih bisa dengan mengkonsumsi oatmeal atau bubur ayam dengan topping yang sehat. Wow, oatmeal tuh biasanya dengan air atau susu rendah lemak ya. Bisa ditambah topping irisan buah-buahan segar kayak pisang, berry ya, dan bisa dicampur sedikit dengan madu. Wih, kayaknya ada yang bilang, cari madu tuh susah tau gak sih Ranap? Ya banyak sih madu di swalayan, tapi kayaknya banyak gulanya. Nah, aku gak tahu ya. Oke, bubur ayam sehat. Pilih bubur yang dimasak dengan kaldu ayam tanpa santan berlebih. Ini bagus banget ya buat kamu ya. Dilengkapi dengan suwiran dada ayam tanpa kulit ya. Diiris lagi telur rebus. Plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak, plak. Kayak bunyi apa? Kebunnya apa, plak plak plak plak plak plak plak. Nah, jadi hindari tambahan yang namanya kerupuk ya atau tepung-tepungan. Jadi apalagi sate yang berlemak tinggi, jangan. Itu bukan namanya sarapan ya. Itu udah menu makan siang. Apalagi buat kamu yang ingin menurunkan berat badan ya. Biar agak sedikit enak gitu ya kan. Aku dia aja kalau udah agak sedikit langsing tuh kayaknya enak banget ya ngomong. Kayak ada yang ringan aja. Jadi wah, bawaannya tenang, adem, gak ada yang nyesek-nyesek gitu. Ih,

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih buat kamu ya yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Aku mau ketemu dulu sama Safitri yang ada di Jalan Darmo Sugondo lagi dengerin radio. Ternyata suara Karana masih ada. Ya jelas dong suaraku masih ada. Kenapa sih kamu? Aku masih di sini. Radio itu masih ada. Tahu enggak sih? Oke, katanya sih aku habis sarapan pakai telur. Yang nyatanya enak kak gitu. Oh iya, baru kan, baru tahu. Ya oke, lanjutin aja. Ada kak Desnal nih yang lagi nyantai aja di depan teras rumah sambil dengerin radio. Salam-salam dulu ya buat keluargaku yang ada di sini, selalu sehat, terutama buat papa, mama yang memberikan dukungan penuh buat aku. Wis, senang dong, bahagia ya. Apapun yang kamu lakukan didukung penuh. Tapi gak semuanya kali ya kan. Gak semuanya. Contoh ya, misalnya kamu masih anak sekolah. Anak sekolah tuh yang masih SMP belum bisa sebenarnya naik motor kalau belum cukup umurnya ya. Rensum kelasnya tuh kelas 1, kelas 2 tuh belum bisa sebenarnya. Apalagi buat kamu yang masih SD. Anak sekolah emang lagi dengerin radio, ranap. Ya paling gak orang tuanya ya. Keluarganya, kakaknya, ya, paman. Oke, ada Cokro ya yang ada di Kota Waringin Timur. Aku lagi ngeplay Pro 2 Palangkaraya. Senang banget ya, lagunya keren-keren. Salam kenal aja dari Sampit. Wow. Next ada Kak Lari. Selamat pagi Karana. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa sarapan pagi biar energi kakak tetap terjaga. Tetap semangat aktivitas siarannya. Aku selalu dengerin Pro 2. Wow. Kamu juga jangan lupa ya sarapan, karena sarapan tuh sangat penting bagi kesehatan tubuh dan energi baru buat kamu di pagi ini. Yah. Teman berdua, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia Black Bear dan Tata McRae dengan You Love You.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,42 teman terbaik kamu masih bersama aku Rana Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro, siapa tahu kamu ingin mencari kebutuhan pokok ya. Ini yang harganya murah murmer ya. Oke. Tahu enggak sih teman Pro 2 bahwa ada pembukaan gerakan pangan murah nih ya, yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Juli 2026 dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, yang bertempat di Komplek Perkantoran Pemko Palangkaraya. Ya, teman berdua, kamu bisa belanja di sana ya, untuk membeli ya pangan murah. Jadi silahkan ya, buat siapa aja yang lagi dengerin radio pagi ini bisa merapat ya ke kantor Pemko Palangkaraya yang ada di Jalan Cilikriut kilometer 5,5 gitu. Wah, kalau aku nggak dinas bisa tuh kesana ya. Semoga nanti pas lagi udah selesai dinas siaran, aku bakal kesono cari pangan murah ya. Oke teman berdua, tau gak sih kamu kalau mulai sekarang ban motor gundul ini bukan cuma ditilang sih, tapi diancam pidana 1 bulan atau denda Rp250.000. Nah sebenarnya sih bukan cuma takut karena didenda, tapi ini benar-benar buat kita menjaga keselamatan ya, jiwa kita dan juga jiwa orang lain, karena banyak yang mengira ban motor gundul itu hanya urusan kenyamanan. Padahal secara hukum menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ini dapat berujung pada sanksi pidana juga. Karena dasar hukumnya ada dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan ini memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Salah satu indikatornya adalah kondisi ban yang masih layak digunakan. Bukan karena Polres misalkan gitu ya membuat aturan baru ini, melainkan karena aparat kepolisian tuh sedang melakukan penegakan terhadap aturan yang memang sudah berlaku gitu. Tapi kita kadang kurang sadari itu, kalau ban kamu ya, ban motor, ban kendaraan, ban mobil ini udah tipis, retak, benang ban juga udah mulai terlihat atau kehilangan daya cengkram, ya jangan tunggu dong sampai terjadi yang namanya musibah kecelakaan atau penindakan mengganti ban yang jauh lebih murah ya, daripada menanggung risiko hukum maupun keselamatan di jalan raya. Nah, pagi ini penting banget himbauan ini buat kamu sebelum berkendara, pergi menjalankan segala rencana kamu, aktivitas dan rutinitas, cek dulu dong kondisi ban motor. Jangan sampai ban kamu itu udah terjadi penggundulan ya, karena udah sering dipakai ya. Emang sih kita kadang yang namanya pengguna motor ini apa ya, kenyamanan gitu ya, keasikan aja menggunakan atau memakai tanpa ngelihat faktor keamanan ya. Cek recheck dulu deh kendaraannya gitu ya, karena perlu kita ingat juga sih, apabila kondisi ban yang tidak layak ini bisa menjadi penyebab kecelakaan ya, dan ini menimbulkan korban. Konsekuensinya sih hukumnya juga ya, hukum itu bisa jauh lebih berat sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang LLAJ dan ketentuan pidana yang berlaku. Jadi menurut teman Pro 2 ya, ini penting gak sih
penting banget ya, jangan sampai menunggu akhir bulan nih kamu baru mikir ganti ban motor kamu, mobil kamu yang udah tipis ya, karena akhir bulan ini tentunya bisa nambah pusing lagi ya kalau nunggu akhir bulan ya. Oke, kita dengerin dulu lagu dari JKT48 hanya